0: otopsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
1: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
2: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jasa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
1: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
2: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
3: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana menstreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumbena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan, tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik, setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu, pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
7: Penitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan 4 jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi yang 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah husnul khatimah. Jadi Halimah dari Kampara.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
11: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
11: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
10: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
11: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal Pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
10: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
11: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
10: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
11: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
9: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
12: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
13: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan

0: semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timkan umpan crossing, Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mark Jamal Indonesia!
4: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
5: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Pesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Seru banget. Oke, 94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami sampaikan untuk Anda nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pas dari lebih 5 menit ya, setelah bersama dengan Anda nanti kami akan hadirkan dialog khusus kerjasama dialog LPN Antara yang nanti Anda dengarkan di pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Jangan lewatkan dialognya hari ini di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur dari Pro 1 RRI Manokwari.
1: Seru banget nih.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus.
7: Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Di pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan dengan Anda kami hadirkan dialog kerjasama LKBN antara dengan topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama narasumber Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
6: Pada prinsipnya, apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
8: Stand by. On the record.
9: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
6: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Suwanti?
9: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
6: Selamat datang.
9: Terima kasih banyak Bu Wamen.
6: Yes.
9: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih, Bu Amin, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
6: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
9: Ke Arab Saudi.
6: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu, jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
9: untuk persiapan berarti
6: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
9: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
6: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu melihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya ini semua
9: dan menjadi
6: apa.
9: Korban.
6: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
9: Paling aman, betul.
6: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
9: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
6: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti, salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
9: seluruh Indonesia,
6: seluruh Indonesia. Dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
9: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan gitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
6: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan gitu kan, karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
9: Biasanya ada ada wilayah tertentu kah Bu Wamen?
6: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya. Tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
9: Iya. Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa Bu Amen?
6: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
9: jadi memperhatikan gitu ya,
6: jadi mereka merasa diperhatikan gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu

0: Kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif itu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah, maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
1: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time.
1: Okay.
0: Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars.
1: Yeah.
0: Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan, dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak, tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak
0: lalu
1: dan
0: kemudian
1: gas gitu ya.
0: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi.
0: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor
0: furniture dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang, dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non tradisional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara

0: dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kok, kita bisa produknya laku gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu, apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum mumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana.

0: of diplomacy.
1: Yeah.
0: Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Jawa, kopi Jawa, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya
1: yang
0: lagi perang
1: konflik
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan. Tahun 2025, tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI, ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya, itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia. Gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
1: Okay.
0: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
1: Okay.
0: Dan ini sebuah kebanggaan.

0: kan untuk
1: Betul,
0: Indonesia.
1: betul.
0: It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking, dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita tuh produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita tunjukkan.
0: Dan mereka senang sekali, dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya.
0: Mantap.
1: Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini, supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian, dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa, harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

0: terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan.

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Pendengar setia manapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kami mengajak Anda mengikuti Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Ikuti Halo RRI, Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.
0: Pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas dan juga tentunya selamat berpagi untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali ya, saya Angel Bemo kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Ruang aspirasi masyarakat, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar setia di manapun berada, siang hari ini Halo RRI kembali hadir ya untuk Anda, dan tentunya pasti ya menantikan keluhan ataupun masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda atau yang Anda alami ya, untuk kita sama-sama membahas ya, atau juga keluhan Anda yang Anda rasakan di sekitar Anda, mungkin kenyamanan atau juga mungkin kebersihan dan lain sebagainya ya, mungkin bisa mengirim pesan atau menghubungi kami, dan tentunya keluhan-keluhan atau masalah-masalah Anda akan kami simpan dan kami akan langsung ya menghubungi narasumber terkait untuk menjawab dan juga tentunya menjelaskan ya, supaya kita bisa sama-sama mendengarkan jawaban dari narasumber ya pendengar. Namun tentu saja kita tidak bisa lepas ya dari suasana Kota Manokwari yang saat ini tengah menjadi pusat perhatian nasional sebagai tuan rumah Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Ya, beberapa hari ini ya pelaksanaan Pesta Rawi telah berlangsung dengan aman, tertib, dan juga tentunya penuh sukacita. Nah, ribuan peserta, ofisial, dan juga tamu dari berbagai provinsi

di Indonesia hadir di Manokwari untuk mengikuti perhelatan akbar ini. Karena itu melalui kesempatan ini juga atau juga di Halo RRI, kami ingin menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Manokwari yang telah bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota kita.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Nah, pendengar, masih seputar Pesta Rawi Nasional 14 ya. Menjadi tuan rumah sebuah kegiatan berskala nasional tentu bukan hal yang mudah. Namun, hingga hari ini kita patut bersyukur ya, karena berbagai rangkaian kegiatan Pesta Rawi Nasional 14 dapat berjalan dengan baik. Tamu-tamu dari berbagai daerah juga dapat merasakan keramaian masyarakat Manokwari ya, merasakan suasana yang aman serta semangat gotong royong yang tentunya masih kuat di tengah masyarakat kita. Nah, keberhasilan ini juga tentu bukan hanya hasil kerja pemerintah atau panitia semata, tetapi juga karena dukungan masyarakat yang ikut menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban lalu lintas, dan juga menciptakan suasana yang kondusif. Untuk itu, pendengar, mari kita mempertahankan ya semangat hingga seluruh rangkaian kegiatan Pesta Rawi Nasional selesai dilaksanakan. Nah, pendengar, bagaimana kondisi di lingkungan Anda hari ini? Apakah ada informasi, aspirasi, atau juga mungkin keluhan yang ingin disampaikan? Mungkin terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, kondisi jalan ataupun juga lalu lintas, atau mungkin ada hal-hal lain ya yang perlu menjadi perhatian bersama. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI melalui telepon atau WhatsApp di nomor ponsel 0823 1176 1145, 0823 1176 1145, karena Halo RRI hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan juga pihak-pihak terkait.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Terima kasih pendengar setia di mana saja berada. Kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Nah, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan ya, bagaimana kondisi di lingkungan Anda hari ini? Apakah ada informasi atau keluhan atau juga aspirasi yang ingin disampaikan? Mungkin terkait dengan pelayanan publik atau juga mungkin fasilitas umum, kondisi jalan, penerangan, kebersihan lingkungan juga ini sangat penting juga ya. Atau juga mungkin lalu lintas dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya, silakan bergabung ya melalui telepon maupun WhatsApp di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Ya pendengar, kami juga menghimbau ya kepada masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Apabila menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, mari ya kita sama-sama bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selain itu juga mari kita terus menjaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan karena Kota Manokwari sudah bersih dari sampah ya. Untuk itu mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan di sekitar kita. Ya, karena kebersihan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan saja ya, tetapi tanggung jawab kita bersama.

baik pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Halo Aris, yang hari ini sudah mendapatkan keluhan ya di chat WhatsApp kami. Selamat siang Mbak Angel, selamat siang untuk Saudara Tessa ya, sudah bergabung siang hari ini di Halo RRI. Untuk aparat keamanan mungkin bisa patroli anak-anak yang balap-balap liar. Ya, terima kasih untuk Mbak Tessa sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Ya, ini juga menjadi perhatian ya kita bersama untuk anak-anak yang punya anak-anak ya, tentunya terkhusus untuk orang tua untuk selalu mengingatkan ya, jangan ugal-ugalan di jalan ya. Ini sepertinya ini malam minggu ya, di WOSI itu sudah sering ya keamanan juga berpatroli, tapi bagaimana nih cara mengatasinya? Setiap malam minggu juga selalu ada ya anak-anak yang balap-balap liar. Mungkin keluhan ini juga banyak masyarakat mengeluhkannya, dan kami akan tampung keluhan ini untuk kami bisa

pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.35 waktu Indonesia Timur, kami masih menemani Anda di HRRI untuk edisi siang hari ini. Dan pendengar, kami masih nantikan Anda yang bergabung bersama kami melalui line telepon atau juga mungkin WhatsApp ya di 0823-1176-1145. Mungkin terkait pelayanan publik ya, atau mungkin informasi juga kami nantikan ya, keluhan-keluhan atau juga mungkin aspirasi yang ingin disampaikan ya, mungkin juga terkait fasilitas umum, kondisi jalan, penerangan jalan juga ya, kebersihan lingkungan atau juga mungkin lalu lintas dan terkait hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena Halo RRI hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Nah, pendengar, sekali lagi kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menunjukkan wajah Manokwari yang ramah, aman dan tertib ya selama berlangsungnya Pesparawi Nasional 14. Untuk itu, mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Manokwari adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi dan juga kebersamaan. Ya, semoga seluruh peserta dan tamu yang datang ke Manokwari membawa pulang kesan yang baik ya tentang daerah kita.

Nah, pendengar, selain Pesparawi Nasional 14 yang saat ini sedang berlangsung di Manokwari, perhatian masyarakat juga tengah tertuju pada ajang Piala Dunia 2026 yang menghadirkan berbagai pertandingan ya, yang tentunya menarik dan menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, terutama di kota kita ya, Tumpu Kota Manokwari ini. Ya, dan tentunya kita juga memahami bahwa kemenangan tim atau juga negara favorit yang tentu membawa kegembiraan tersendiri ya. Ya, namun kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pendukung nih, tim-tim yang berlaga di Piala Dunia 2026 ya, untuk mengekspresikan kegembiraan secara bijak dan tetap ya,

Dan kami juga menghimbau bagi yang ingin merayakan kemenangan tim favorit, rayakanlah dengan cara yang positif, tertib, dan juga mematuhi aturan lalu lintas. Gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, lengkapi juga surat-surat kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, dan hormati pengguna jalan lainnya. Ya, mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Manokwari adalah masyarakat yang dewasa, ya, tertib, dan juga mampu menjaga suasana yang aman serta kondusif. Karena keselamatan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Manokwari aman, Persparawi sukses, masyarakat tertib dan nyaman.

6114545 ya, 08 23 1176 1145 mungkin terkait keluhan kondisi di ya lingkungan sekitar Anda, atau juga mungkin informasi-informasi yang Anda bingung ya mau mengeluhkan kemana atau mau laporkan kemana ya. Kami nantikan di 0823-1176-1145. Tadi sudah ada yang bergabung melalui line telepon namun terputus. Ya mungkin bisa kembali lagi dan menyampaikan keluhan atau mungkin saran ya untuk tentunya kota Manokwari yang tercinta ini. Aman, damai, dan sejahtera.

0: Baik, mendengar setia dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita siang hari ini sudah berada di penghujung acara ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah bergabung yang menyampaikan informasi, masukan maupun keluhan melalui program Halo RRI. Kami informasikan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan yang telah masuk hari ini akan tetap kami tampung dan apabila terdapat keluhan yang membutuhkan penjelasan dari instansi terkait namun narasumber belum sempat kami hadirkan atau hubungi pada siaran hari ini, maka keluhan tersebut akan kami simpan dan kami upayakan untuk ditindaklanjuti pada program Halo RRI berikutnya dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten sesuai bidang permasalahan yang disampaikan masyarakat. Karena bagi kami setiap suara masyarakat penting untuk didengar dan setiap persoalan berhak mendapatkan penjelasan yang tepat. Saya Angel Boy mau pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga persatuan, jaga kebersihan lingkungan, dan terus dukung suksesnya Pesta Rawi Nasional 14 di Manokwari. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita itu. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Baik, mendengar, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di obrolan siang ya untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, saya Angel Boy Mau kembali hadir menemani Anda di siang hari ini. Ya, kita tahu bahwa saat ini Manokwari sedang menjadi pusat perhatian umat Kristiani dari seluruh Indonesia karena menjadi tuan rumah Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Tentunya ribuan peserta hadir membawa semangat pujian, persaudaraan, dan pelayanan kepada Tuhan. Nah, pendengar, untuk berbincang lebih santai seputar pengalaman ya mengikuti Pesparawi di Papua Barat, khususnya Manokwari ya, sudah hadir bersama kami ya di studio Pro 1 Manokwari, tiga narasumber yang luar biasa ya. Mungkin kami perkenalan dulu ya, langsung kepada tiga narasumber ya, mungkin dari Bapak Pendeta terlebih dahulu dan juga Kakak Boas ya. Mungkin yang satunya paling Kota Manokwari sudah kenal nih, nanti perkenalan ya. Ya, mungkin dari kontingen Pesparawi Nasional ya Provinsi Lampung, selamat datang di kota kita, Kota Manokwari. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar setia RRI Manokwari. Ya, silakan mungkin dari Bapak Pendeta dahulu.
1: Baik, selamat siang. Di acara obrolan siang hari ini, saya sebagai ketua kontingen Provinsi Lampung dalam mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 ini, tentunya saya sebagai ketua, dan saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Indra Rimbawan, dan pada saat ini sangat bersyukur ada di tempat ini.
0: Baik, terima kasih. Dar Kakak, silakan.
2: Terima kasih Kak Ingel. Perkenalkan saya, Boas Fernando Pandiangan. Saya saat ini sebagai pelatih paduan suara dewasa campuran mewakili Provinsi Lampung.
0: Baik, dari Kakak Ibu, silakan.
3: Iya, kalau saya Ibu Nancy Wieser, di belakang saya juga ada rumah dasnya. Saya sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Provinsi Papua Barat, tapi juga sebagai PLT Kadis Ketahanan Pangan, sebagai orang tua angkat dari kontingen Lampung.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber bertiga sudah memperkenalkan diri. Dan pendengar, kita akan langsung saja ya bincang-bincang di obrolan siang ya. Nanti juga kami juga buka ruang, mungkin mau tanya-tanyakan ya kepada kontingen Pesparawi Nasional Lampung, dan juga mungkin orang tua angkatnya juga ya, dinantikan ya di 0823-1176-1145. Nah, mungkin kita awali dari Bapak Pendeta dahulu, apakah ini kedatangan pertama atau sudah beberapa kali?
1: Ya, puji Tuhan, saya datang sudah dua kali.
0: Ya. Baik, ya mungkin bukan kunjungan pertama ya ke Papua Barat atau juga mungkin khususnya Manokwari. Tetapi bagaimana nih kesan Bapak sendiri terhadap kota Manokwari ini?
1: Iya, saya merasakan ada apa ya, kesan dan pesan yang sangat luar biasa untuk Manokwari ini ya. Dan beberapa event tentunya dari Lampung juga sudah ada antusias ya. Ada apa ya, kerinduan untuk datang ke tempat ini, karena saya mempromosikan memang awal saya datang ke sini, luar biasa Manokwari itu, pegunungan dan pemandangannya dan semuanya, ramah tamahnya penduduk dan aktivitasnya. Saya kira saya sudah perkenalkan, mempromosikan Manokwari ini ke Lampung, sehingga ketika dibukalah satu event ini, seluruh peserta ya kami bawa itu sangat antusias untuk datang. Ya, the best lah.
0: Baik. Manokwari. Ya, terima kasih. Ya, kalau berbicara tentang Manokwari, mungkin masih dari Bapak Pendeta ya, khususnya warga Manokwari nih, bagaimana sambutan yang dirasakan nih oleh kontingen Lampung? Seperti ya. Apa, Bapak?
1: Baik. Awal saya datang ke turun dari bandara ya di Sorong, itu sudah ada baliho dan menyambut kami tentang kiat. Dan Pesparawi itu menjadi satu booming nasional ya. Kemudian saya turun ke Rendani dan disambut sama ibu yang saya kasih ini Bu Nancy, dan sebagai orang tua angkat untuk kontingen Lampung, dan ada satu kehangatan lah ya, ada satu bentuk apa ya, perhatian yang khusus, dan saya menikmati sekali bahwa sambutan masyarakat, khususnya pemerintah, dan seluruh panitia yang ada, itu sudah mempersiapkan luar biasa, sehingga sampai hari ini nih, kami dijamu dan luar biasa, dan bahkan peserta tidak ada yang mengeluh. Dan saya katakan tadi di perjalanan juga sudah lihat puas kamu yang baru pertama kali, dan lihat hari ini semua ada umbul-umbul, semua bendera, baliho, dan semuanya dikerahkan untuk menyambut peserta. Saya kira luar biasa untuk masyarakat dalam penyambutan Pesta Rawi Nasional ke-14 ini.
0: Baik. Begitu kan? Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Kita ke Kakak Boas. Nah, Kakak Boas, kontingen Pesta Rawi Provinsi Lampung nih membawakan beberapa kategori lomba nih, Kakak.
2: Untuk kategori lomba yang dibawakan oleh Provinsi Lampung itu ada 4 kalau enggak salah. Ada 6 kategori. Jadi yang pertama adalah solo anak yang usia
1: 7 sampai 9,
2: terus solo anak 10 sampai 15, dan juga solo remaja putra, solo remaja putri, vokal grup, dan yang terakhir paduan suara dewasa campuran.
0: Baik, terima kasih Kakak Boas. Kalau sudah beberapa hari di Manokwari, makanan khas Papua Barat sudah dirasakan belum?
2: Saya baru touchdown di Rendani tadi pagi banget.
0: Langsung tiba ya di area Manokwari.
2: Puji Tuhan, luar biasa banget.
0: Iya, dicoba ya nanti makanan khas Manokwari.
2: Boleh Kakak.
0: Iya.
1: Lagi musim.
0: Baik, terima kasih ya, dan pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan siang ya, terkait semangat melayani Tuhan melalui Pesta Paduan Suara Gerejawi. Obrolan siang pagi, ya siang hari ini ya, bersama Ketua Kontingen Pesta Rawi Nasional Provinsi Lampung dan juga Pelatih Paduan Suara Provinsi Lampung ya, Dewasa Campuran, dan tentunya orang tua angkat ya Provinsi Lampung. Nah, kita ke Kakak Ibu Nenci dulu ya. Banyak tamu dari seluruh Indonesia yang datang ke Papua Barat. Mungkin apa yang paling ingin ditunjukkan kepada mereka ya tentang Papua Barat, khususnya Manokwari ya. Dan mungkin apa sih yang Ibu rasakan tentang Pesta Rawi tahun ini? Ya, silakan.
3: Iya. Kesan pertama yang kita mau tamu-tamu datang itu keramatan lahan yang kita beri ya. Karena kita mau melayani Tuhan lewat puji-pujian, dan semoga ketika mereka datang dengan senyum, pulang juga nanti dengan senyum.
1: Puji Tuhan.
3: Sebaik mungkin kita sebagai tuan rumah memberikan yang terbaik buat tamu-tamu kita yang datang. Ya. Mereka adalah duta-duta Tuhan. Dapat puji-pujian mereka.
0: Baik, terima kasih. Dan selama beberapa hari ini mendampingi kontingen Lampung ya sebagai orang tua angkat, bagaimana nih interaksinya pada kontingen-kontingen seperti apa nih kayaknya?
3: Iya, interaksi dengan kontingen Lampung cukup baik. Ada LO yang ditempatkan di sana, tapi kami juga bikin piket. Jadi setiap bidang di ketahanan pangan mereka berpiket. Tiket untuk mendampingi Bapak Ibu dari kontingen Lampung, biar ada informasi apa kita bisa menemani, dan semaksimal mungkin kita bisa melayani mereka.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami mungkin mau tanya-tanya ya seputar kontingen Pesta Rawi Nasional Lampung ini di 0823-1176-1145. Ya, mungkin dari Bapak Pendeta dan juga Kakak Boas ya, kita melihat ya, mungkin Kakak Boas baru datang tadi pagi ya, tapi mungkin Bapak Pendeta sudah beberapa hari ya.
1: Sudah berapa hari? Sudah 7 hari.
0: Ya, kita lihat di Manokwari ini cuacanya berubah-ubah ya, kadang panas, kadang hujan, tidak menentu. Nah, juga mungkin dari sisi peserta dan juga mungkin pelatih ya, saat pertama kali menginjakan kaki di Manokwari, apa yang langsung terlintas, dan juga kalau perubahan cuaca ini berpengaruh tidak kepada kontingen-kontingen lomba? Ya, silahkan mungkin Bapak Pendeta.
1: Baik, selama dalam perjalanan yang begitu panjang ya, sampai 2 hari kami sebetulnya ya, dan kalau dihitung jam itu 24 jam. Artinya bahwa cuaca ini tidak jauh dengan Lampung. Sama, Lampung ya. Juga sama. Ya, ini juga musim hujan ya begitu Pak Buas ya.
2: Benar.
1: Dan ini menjadi apa ya? Jadi kebiasaan kami, jadi kami tidak kaget. Aman-aman untuk peserta dan boleh menikmati cuaca itu.
0: Baik, terima kasih. Kalau dari Kakak Buas sendiri seperti apa?
2: Kalau dari saya sama seperti Pak Indra. Jadi memang kita perjalanan sekitar 24 jam, tapi mungkin kita kagetnya perbedaan waktu ya, dari waktu Indonesia Barat menjadi waktu Indonesia Timur, ya kami cukup kaget,
1: iya.
2: Karena perbedaan 2 jam itu yang biasanya kami jam segini masih tidur, kami harus bangun. Tapi kami nyaman, hangat, sambutannya sangat hangat sekali, di setiap jalan itu semua tertulis dengan besar Vespa Rally Nasional, kami merasa bahwa kami disambut dengan baik.
1: Iya.
2: Jadi hati kami sukacita sampai di Kota Manokwari ini.
0: Amin. Baik, terima kasih. Dan mungkin kita bicara pengalaman ya. Mungkin dari Bapak Pendeta dulu pengalaman mungkin selama mengikuti Vespa Rally, tentu ada banyak cerita menarik ya. Terkhususnya Vespa Rally Nasional 14 ini. Ya, mungkin pengalaman yang menurut Bapak paling menyentuh hati atau juga yang paling menarik nih.
1: Iya, terima kasih. Jadi kalau bicara soal pengalaman, saya sebetulnya sudah 4 kali mengikuti event rutin 3 tahunan ini, dan saya merasa bahwa ini adalah sambutan yang luar biasa di Manokwari ini. Nah, tentang pengalaman, memang soal dinamika itu biasa, tetapi bagaimana ketika kita boleh bersama-sama dipersatukan, khususnya saya bisa menikmati pembukaan kemarin, Ibu Nancy ya, itu luar biasa. Bahasanya saya sampai terharu dan saya merasa bahwa bagaimana mempersiapkan semegah ini, ya, panitia dan masyarakat dan gereja, pemerintah menjadi satu sehingga muncullah satu bentuk apa ya, kalau saya katakan bentuk yang spektakuler di dalam pembukaan kemarin, ya, yang dihadiri juga oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran, dan saya melihat tampilan-tampilan anak-anak tidak surut dalam cuaca yang begitu hujan deras, dan ini membuktikan bahwa apa yang saya rasakan itu boleh menjadi bagian, dan saya katakan dengan tim kami dari Lampung, saya sangat terharu dan saya sangat menikmati kebesaran Tuhan, bagaimana selama ini tidak hujan, tetapi pada saat pembukaan itu hujan, tetapi tidak ada yang bergerak satupun, dan tetap memuji nama Tuhan. Saya kira itu yang menjadi satu kesan utama saya, dan saya sampai merasakan bahwa ada rasa haru kami, khususnya kerjasama, ya, sinergitas pemerintah, masyarakat, dan seluruh panitia, baik itu dari Jakarta, baik itu dari Papua itu sendiri. Mungkin hasil kerja Ibu Staf Ahli Gubernur ini ya, sebagai dalam masyarakat tadi Ibu ya, menyatukan, bahkan terlibat gereja-gereja yang begitu luar biasa. Sampai saya bertanya, kamu dari mana nak? Saya dari gereja GKI, saya dari GKI dan sebagainya. Ternyata dari ratusan anak itu yang menarik dikumpulkan, bukan satu gereja, tapi berbagai denominasi dan aras gereja dikumpulkan. Saya kira keren sekali. Ya, sangat luar biasa. Ya.
0: Baik, begitu. Kalau kita dari Kakak Buas?
2: Untuk pengalaman Vespa Rally, mungkin saya ambil dari pengalaman saya pribadi ya, Kakak ya. Jadi saya untuk pertama kalinya dipilih untuk menjadi, diberikan sebuah tanggung jawab menjadi pelatih. Karena di Vespa Rally sebelumnya, saya menjadi penyanyi. Tapi puji Tuhan, boleh diberikan tanggung jawab menjadi pelatih. Banyak pengalaman luar biasa. Salah satunya adalah kita mempersiapkan dari tahun 2024 ketika kami tahu bahwa terjadinya pengunduran acara Vespa Rally. Kami sedih, tapi banyak hal lain yang kami syukuri bahwa Tuhan pengen kita lebih mempersiapkan lebih baik lagi untuk acara ini. Amin. Jadi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Berharap di tanggal 26 nanti PSDC Lampung bisa memberikan terbaik, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan.
0: Amin. Ya, baik, terima kasih Kakak Bos. Dari Kakak Ibu sendiri mungkin pengalaman atau mungkin juga cerita persiapan juga menyambut kuntingan Vespa Rally dan tentunya menyambut acara akbar ini di Kota Manokwari selaku staf ahli Gubernur Papua Barat ya, bidang kemasyarakatan. Baik, silakan Kakak.
3: Terima kasih. Jadi sebelum kegiatan ini, dari pimpinan pemerintah, kita juga ada kerja bakti. Semua diharuskan pasang umbul-umbul, Setiap OPD harus pasang baliho di tempat-tempat, kita punya tempat kerja bagi masing-masing, ya. Kemudian dibagi orang tua angkat untuk setiap kontingen. Kebetulan kami dapat kontingen Lampung, puji Tuhan, dengan Bapak Pendeta dan semua tim, kita selalu sama-sama. Ya. Pengalaman kemarin ketika tiba, ayah semua, kita absen di bandara, tidak ada absen di kantor, di bandara. Jadi semua di bandara. Dengan semua pegawai kita di bandara, sudah sambut, kemudian mereka tanya, itu nanti kita bikin apa lagi sama-sama? Oh, kita ikut karnaval, rame-rame. Jadi karnaval kontingen Lampung, lebih banyak orang Papuanya di situ. Ya, itu luar biasa rame. Ya.
0: Baik, terima kasih. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di obrolan siang, mungkin mau tanya-tanya terkait dengan Lampung itu di mana sih? Di Indonesia bagian mana? Ya, di 0823-1176-1145. Ya, sudah ada yang bergabung ya bersama kami, lain di chat kami ya. Ya. Selamat siang, selamat datang di Kota Manokwari, kontingen Lampung. Semoga betah di kota kami. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mungkin Bapak Pendeta bisa menanggapi apakah betah atau tidak nih.
1: Iya, kami ada dua kloter kedatangan atau sesi. Satu tadi baru pulang, iya. Baru terbang untuk kembali ke provinsi. Dan tadi tetap wawancara juga Ibu Nancy tadi, iya. Kami dengan anak-anak, Pak, belum terasa loh Pak, sudah 7 hari di sini tapi rasanya baru berapa hari, baru kemarin. Ya, itu menunjukkan bahwa anak-anak itu sebetulnya masih betah kalau ditawari, tetapi karena sistem pengaturan dalam jadwal lomba, maka ada sesi 1 dan 2. Dan puji Tuhan hari ini, nanti kalau ditanyakan di akhir-akhir juga, Bang Buas ini akan tanya, masih betah di sini? Kurang. Kurang lama. Saya kira ini yang saya katakan tadi, bahwa saya 7 hari di sini pun itu tidak terasa. Ternyata cepat sekali. Itu saya sangat betah lah gitu. Dan kemarin di jamu, di kantor ketahan makan papeda, luar biasa. Mudah-mudahan nanti buat dapat juga.
2: Siap, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Luar biasa, ya.
0: Betah ya.
1: Betah.
0: Semoga kakak Buas juga betah ya.
2: Semoga. Tidak, saya sudah merasakan nyaman.
3: Kakak Buas ini sudah pernah datang juga.
2: Sudah pernah.
3: 2018.
1: Iya, para
2: mahasiswa.
0: Baik, terima kasih. Dan mungkin dari kakak Buas ya, selaku pelatih, bagaimana nih sistem latihan yang dilakukan dari pelatih?
2: Saya memang punya metode latihan yang cukup unik ya. Jadi kami latihannya cukup keras karena kami sadar kami banyak tertinggal. Mungkin tertinggalnya karena banyak dinamika perjalanan paduan suara ini. Salah satunya adalah keluar masuk anggota. Jadi di anggota itu berawal dari 40, terus ada yang keluar karena pengunduran waktu ya, karena mereka punya agenda tahun 2026, akhirnya ada anggota baru lagi, berarti harus menyesuaikan lagi dengan anggota baru, harus memulai lagi dari awal cara latihannya. Terus juga kami sampai berganti lagu, karena di awal kami milih lagu yang ada pianisnya, sampai akhirnya pianis kami juga mengundurkan diri, dan puji Tuhan ternyata Tuhan punya rencana yang indah, diberikan lagu yang juga sangat indah, dan kami senang banget membawakan lagu itu. Nanti tanggal 20 jangan lupa nonton ya, kami akan bawa lagu jalan
0: pas. Iya, Lampung di mana nih? Karena ada 3-4 tahun lah yang dipakai Lampung, di apakah di apa konvensi?
2: Oh, kami PSDC di Aula Utama Universitas Papua.
0: Dekat-dekat kota, ya. Pendengar jangan lupa nonton.
2: Jangan lupa nonton.
0: Kakak Buas nih.
2: Kami nomor urut 2, sangat pagi.
0: Jam berapa tuh?
2: Kalau di sini jam 9 WIB, mungkin teman-teman kami yang di Provinsi Lampung akan menonton kami jam 7 pagi.
1: Betul.
0: Baik.
1: Jam 6 mungkin.
2: Jam 6 mungkin.
0: Iya, jangan lupa bangun ya di daerah Indonesia bagian barat. Baik, ini juga ada pertanyaan dari ya, pendengar ya, mungkin saya ingin bertanya untuk Ibu Titi, untuk menjadi orang tua angkat gimana persiapannya? Baik, mungkin langsung saja silahkan Ibu menanggapi pertanyaan.
3: Iya, persiapannya ya seperti biasa. Kalau kita menjamu tamu, pasti kita sudah harus siap-siap. Anggotanya, teman-teman di kantor semua, apa yang harus kita lakukan? Kita bentuk tim, tiket.
0: Gitu ya.
3: Baik, semua mengalir.
0: Semua mengalir.
3: Jadi prinsip kami itu, tamu yang datang seperti kita melayani Tuhan.
0: Baik, terima kasih dan juga pendengar yang sudah bergabung, masih ada waktu banyak ya. Ya, untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami juga masih kami nantikan ya, mau tanya-tanya terkait mungkin yang provinsi atau daerah Lampung di Bapak Pendeta dan juga Kakak Boas, atau juga mungkin yang mau daftar kontingen Lampung tapi sudah terlambat ya. Ya, atau juga mungkin yang mau tanya-tanya ya untuk orang tua angkatnya juga silakan ya di 08 23 1176 1145. Ya, kita jeda sejenak ya, dan pastinya jangan kemana-mana, kita akan lanjut bincang-bincang di obrolan siang.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami menemani Anda di obrolan siang di untuk edisi hari ini. Semangat melayani Tuhan melalui pesta paduan suara gerejawi. Dan pendengar, ya sebelum kita masuk ke mungkin strategi yang dipersiapkan ya untuk lomba atau juga ya dukungan dari pemerintah daerah. Nah, mungkin dari Bapak Pendeta nih ya, mungkin banyak ya masyarakat Papua Barat khususnya di Manokwari yang belum terlalu mengenal kondisi kehidupan beragama di Provinsi Lampung. Ya, bagaimana gambaran umat Kristiani di Lampung? Apakah mungkin berada dalam posisi minoritas atau ada daerah-daerah tertentu yang cukup banyak nih umatnya?

0: Ya, silahkan Bapak.
1: Ya, baik. Saya akan memberikan satu gambaran dulu tentang
0: ya, siap.
1: Geografis untuk Lampung, bahwa Lampung tidak jauh dengan kondisi di Manuar ini, pegunungan, laut, dan masyarakat, dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, bahwa toleransi di Lampung itu sangat-sangat tinggi dan terus membangun satu, apa ya, kalau saya katakan kerjasama-kerjasama dalam moderasi-moderasi keagamaan, itu juga sedang digalakkan. Dan memang kalau bicara soal mayoritas dan minoritas, Kristen adalah minoritas.
0: Minoritas, ya.
1: Dan tetapi tidak menjadi satu, apa ya, kurangnya semangat kami, kurangnya gairah kami di dalam memuji dan memuliakan Tuhan, oleh karena yang saya katakan tadi ada toleransi yang tinggi,
0: baik.
1: Maka sangat kecil sekali, minim sekali untuk adanya resolusi, kemudian penolakan-penolakan. Memang 2 tahun yang lalu terjadi agak marah, tetapi dengan peristiwa itu hari ini umat Kristen khususnya di Lampung dalam hidup dalam keberagaman beragama menjadi nyaman, ya, damai sejahtera, saya katakan begitu. Dan yang berikutnya, kalau kita bicara soal apa yang menjadi keunggulan, ya, keunggulan Lampung ini, dan saya senang kalau hari ini ada yang mendengar pernah ada dan pernah tinggal di Lampung kemudian ada di tempat ini, ya, memang ada satu, apa ya, filosofi mungkin, ya, orang yang sudah minum air Lampung, dan kemanapun dia akan kembali ke Lampung.
0: Kelampung, ya. Ya.
1: Dan itu satu bentuk bahwa Lampung menjadi satu tanah yang dirindukan oleh masyarakatnya, meskipun di mana mereka berada ada kerinduan untuk kembali ke Lampung. Dan yang saya ingin sampaikan juga, bentuk-bentuk kebudayaan di Lampung ini memang sangat beragam dan sangat-sangat kaya lah begitu, ya, dari cara-cara orang-orang yang pada saat ini memberikan apa ya apresiasi-apresiasi dalam karya-karyanya, itu memang terhargai, baik itu dari bidang kuliner, baik itu bidang karya, baik itu bidang seni, dan semuanya lengkaplah di Lampung itu, ya, jadi tidak jauh lah dengan di Manokwari ini,
0: ya.
1: Ya, saya kira itu yang saya berikan gambaran tentang keberadaan geografis Lampung yang berjumlah penduduk di Lampung itu 9,6 juta.
0: Wow,
1: ya,
0: luar biasa.
1: Cukup besar. Ya.
0: Iya, terima kasih. Kalau untuk dukungan dari pemerintah Lampung sendiri, khususnya untuk Pesparawi Nasional ini.
1: Nah, ini yang harus menjadi pembicaraan kita secara khusus juga. Ya. Dan kami juga tidak akan membuka secara keseluruhan.
0: Benar.
1: Namun pada kesempatan di Pesparawi ke-14 ini, di tempat yang jauh dari Sumatera atau Lampung, saya kira minim sekali, saya tidak akan katakan tidak ada, tetapi minim sekali dalam dukungan. Bahkan kami pun belum sempat, saya katakan belum sempat beraudiensi dengan Bapak Gubernur, meskipun kami sudah mencoba dan kami sudah berjuang bagaimana kami mensiasati strategi untuk bertemu dengan Gubernur. Sebetulnya bukan sekedar dukungan, Ibu Nancy, ya, tetapi support, ya, secara moral yang dibutuhkan kami sebagai peserta Pesparawi, sebagai umat Kristen yang pada saat ini kami ada di sini bukan satu kelompok, tetapi mewakili provinsi
0: Lampung.
1: Yang harusnya pada dasarnya provinsi Lampung bangga dong dengan kita di sini, ya, kan?
0: Iya, benar.
1: Ya, harusnya berterima kasih dong dengan kita hari ini. Tapi ya doakan saja, mungkin belum kemarin, belum hari ini, tetapi mungkin kami pulang nanti ada terobosan-terobosan yang oleh peserta bekerja sama dan komunikasi kami dengan pemerintah, pada akhirnya kami juga diterima. Ya, saya kira itu, ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta, gambaran, ya, umum tentang Lampung. Ya, bagaimana pendengar tertarik, ya, mengunjungi
2: Kota Lampung.
0: Baik, dari Kakak Boas, ya, sebagai generasi muda dan juga pelatih, ya, bagaimana perkembangan musik gerejawi di Lampung saat ini?
3: Perkembangan musik gerejawi di Lampung, ya. Sebenarnya
2: Saya bicara ini berdasarkan kapasitas saya saja ya kakak ya. Jadi saya melihat memang paduan suara gerejawi khususnya di Lampung itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Jadi semua penyanyi-penyanyi itu yang komunitas-komunitas paduan suara baik gerejawi maupun komunitas di luar dan tetap membawakan lagu-lagu gerejawi, mereka sudah sampai di level-level internasional dalam sebuah perlombaan. Tapi tetap Pesparawi itu adalah ajang yang paling yang paling ditunggu-tunggu untuk umat Kristiani di seluruh Indonesia gitu. Jadi memang selain banyaknya kompetisi-kompetisi di luar, itu juga membantu untuk teman-teman paduan suara di Lampung bertumbuh dalam belajar bernyanyi di paduan suara sih. Gitu. Perkembangannya luar biasa pokoknya untuk saat ini untuk Lampung.
0: Baik, terima kasih ya untuk kakak Boas ya. Nah, kita tahu bahwa persiapan Pesparawi nasional ini tentu membutuhkan biaya tenaga dan waktu yang tidak sedikit ya. Dan sejauh mana perhatian pemerintah ya, mungkin dari kakak ibu sendiri ya, persiapan juga terkait dengan Pesparawi nasional ini ya untuk Papua Barat khususnya Manokwari.
3: Iya, kebetulan saya memang bukan panitia, tetapi yang kita lihat memang persiapan sedang matang ya.
1: Iya.
3: Jadi kita saling membantu dengan OPD sebagai orang tua angkat, kita saling membantu dengan persiapan dari kontingen-kontingen datang sampai di hotel dan untuk kegiatan-kegiatan memang sudah dipersiapkan. Iya, dari panitia sudah dan dari kami juga sebagai orang tua angkat
1: sudah maksimal.
3: Iya.
0: Ada tantangan-tantangannya?
3: Saya kira kalau tantangan tidak ada,
0: tidak ada ya,
3: di daerah sendiri.
0: Dukung bersama menyukseskan. Nah, ya kalau dari Bapak Pendeta sendiri, persiapan-persiapan mungkin ada tantangan kecil-kecilan.
1: Ya, tantangan selalu ada. Sebetulnya di tahun 2026 ini kan sebagai suatu bentuk pernah terjadi penundaan ya di tahun 2025. Satu tahun ditunda sampai tahun 2026 karena pemerintah memberlakukan efisiensi anggaran sehingga dalam bentuk kesiapan tahun 2025 itu diajukan. Kalau bagi saya sih tantangannya ya di bidang dana saja. Karena memang banyak yang harus, sebetulnya kami akan mengirim 8 kategori lomba. Namun karena dana dan pada akhirnya mana yang efektif dan mana pada akhirnya yang potensi dan pada akhirnya yang menjadi keunggulan kami, sehingga kami harus memberangkatkan 6. Ya. Bayangkan saja Kak, dari pemberangkatan untuk dana, keberangkatan kami sudah 6 juta untuk sekali jalan. Ya, bayangkan saja kalau itu 70.
0: Iya, benar.
1: Nah ini, saya kira tantangan-tantangan kami yang paling paling berat lah, yaitu pendanaan dan pencari dana juga begitu.
0: Baik, terima kasih ya untuk Bapak Pendeta dan Kakak Boas. Ya, target dari Lampung nih dan juga strategi apa nih yang disiapkan untuk menghadapi perlombaan tanggal 26 nanti?
2: Strategi yang pertama itu karena kami tahu kami nomor 2 dan itu bernyanyi pagi hari. Strategi yang kami lakukan ini adalah selama di Lampung kami pelayan pujian, puji Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk pelayan pujian di 11 gereja yang ada di Bandar Lampung, kota Bandar Lampung tepatnya. Jadi kami selalu bernyanyi di pagi hari agar kami bisa terbiasa dengan suara pagi, karena banyak orang ya, penyanyi-penyanyi itu sangat sulit bernyanyi suara-suara pagi. Jadi puji Tuhan, semakin matang, semoga di tanggal 26 kita bisa memberikan yang terbaik.
0: Amin.
2: Terus juga, apa tadi Kak pertanyaannya selain strategi?
0: Targetnya nih.
2: Targetnya.
0: Membawa pulang semua.
2: Jadi kalau dari Pak Indra selaku ketua kontingen, sangat berharap PSDC boleh pulang membawa medali emas.
1: Amin.
2: Jika Tuhan berkenan dan kami akan memberikan yang terbaik, tapi tetap satu tujuan kami bahwa biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Di sini.
0: Iya. Terima kasih, dan mungkin kedatangan Bapak, mungkin dari Bapak Pendeta ya, ketua kontingen nih. Ya, apakah ada keinginan untuk Lampung juga menjadi tuan rumah Pesparawi mendatang?
1: Ya, pasti keinginan ya, menjadi suatu kerinduan kami bersama dari tim kami dan kemarin ya. Tapi saya katakan kembali, dalam kondisi yang saat ini kami hadapi di Lampung sendiri, sepertinya masih agak jauh lah ya. saya jujur saja masih agak jauh. Jauh ya. Ya, karena ada potensi-potensi lain, provinsi-provinsi lain yang lebih siap. Saya kira saya pun menggambarkan dengan Manokwari ini yang luar biasa. Saya melihat dari kota-kota lain itu, kalau saya gambarkan ini, Manokwari dengan Bandar Lampung lebih besar Lampung secara kota ya.
2: Betul.
1: Secara, namun kesiapan itu jauh, dan saya katakan bukan jauh, sangat jauh. Kesiapan yang saat ini dipertontonkan, dipertunjukkan kepada seluruh kontingen yang hadir. Jadi saya sangat bersyukur beliau melihat pengalaman yang begitu luar biasa selama 4 kali kami hadir di dalam kontingen. Saya kira ini yang lebih spektakuler yang kami lihat secara langsung. Persiapan dan kesiapan panitia, pemerintah, gereja, dan seluruh masyarakat yang terlibat dan terkait untuk penyelenggaraan ini. Saya kira bagi kami Lampung perlu didoakan.
0: Perlu
1: didoakan.
0: Ya, kalau dari kakak gue sendiri, selaku pelatih dan penyanyi.
2: Apa itu kak?
0: Ada, apakah ingin ya Pesta Parawi nanti diadakan di Lampung ya? Lampung menjadi tuan rumah. Ya, keinginannya seperti apa?
2: Pasti pingin sekali kakak ya. Kami juga pengen seluruh Indonesia itu hadir ke Lampung. Kita sama-sama memuji Tuhan di provinsi Lampung itu. Tapi ya biarlah itu menjadi sebuah cita-cita kita bersama.
1: Doa kita.
2: Kita doa, jadi doa kita.
0: Tidak ada yang mustahil.
2: Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
0: Baik, iya, terima kasih. Dan mungkin untuk kakak ibu yang mungkin ada sudah berapa lama nih mendampingi kontingen Lampung, apakah juga mungkin ada jam khusus selalu bersama kontingen, dan mungkin selain ketua dan ofisial yang menanyakan terkait dengan kondisi seluruh anggota atau kontingen dari Lampung ya, seperti apa ya, mungkin ini makanannya cocok apa tidak nih. Ya, ya silakan.
3: Kalau kita ya dari tanggal 17 ya Bapak ya, kita sudah ketemu apa Pak Pendeta dengan dari Ibu Kemenak ya, sudah ada mereka bertiga. Kemudian di tanggal 18 gelombang pertama dan tadi gelombang kedua. Tadi yang gelombang pertama pulang dan gelombang keduanya dengan Kak Buas tadi mereka turun. Iya, apa ya? Bersyukur karena ada LO dan kita saling berkomunikasi dan merupakan tanggung jawab kita sebagai tuan rumah, harus menjadi tuan rumah yang baik untuk melayani tamu. Jadi ya di setiap kesempatan kalau saya tidak sibuk di kantor, berusaha untuk ada di tempat lomba di mana saja. Kita juga jalan kaki yang banyak karena apa ya, sama-sama dengan teman-teman dari kantor itu. Tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah buat ini piket ya. Jadi ini hari bidang apa mereka bertanggung jawab untuk melihat Bapak Ibu dari kontingen Lampung.
0: Baik, terima kasih ya. Pendengar, masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di obrolan siang di 0823-1176-1145. Kami nantikan. Ya, mungkin dari Bapak Pendeta dulu ya, kalau nanti kembali ke Lampung, hal apa nih yang paling dirindukan di Manokwari?
1: Iya. Tentunya rindu dengan Ibu Desi lah. Luar biasa begini, soal kami sampai bisa menyatakan begini, dengan LO, dengan semua pelayan yang benar-benar dengan semangat melayani Tuhan melalui Pesta Parawi ini, bahkan kami boleh request makan itu. Dan sepertinya Ibu tahu menu-menu apa yang disukai orang-orang Lampung. Ada ikan, ada dan tidak membosankan. Juga untuk snack-nya, ya kami patut apresiasi bahwa tujuan Pesta Parawi secara nasional kan bukan sekedar untuk berlomba, bukan sekedar ajang bagaimana kita mendapatkan emas, perak, atau apapun. Tetapi yang paling utama adalah ada sinergi, kebersamaan untuk semangat melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, sesuai dengan tema aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu itu yang saya tanamkan. Untuk hal-hal yang lain yang perlu saya ingatkan kepada ofisial, juga kepada peserta yang tinggal hari ini di sesi kedua ini, ya jangan lupa komunikasi kedua koordinasi, dan ketiga adalah kerjasama. Karena di tiga hal ini yang terkadang kita bisa miss kalau kita tidak bangun ketiga hal penting ini. Juga kepada Ibu Nancy, ya, sebagai staf ahli gubernur di bidang kemasyarakatan dan juga di PLT apa, ketahanan pangan. Dan itu yang menjadi penting bagi saya. Ada komunikasi dan koordinasi terus dan kerjasama yang baik. Sehingga apa yang kami terima, kami boleh menikmatinya. Saya kira itu untuk meminimalis dinamika yang terjadi di kontingen Lampung ini.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Terima kasih. Bapak Pendeta, sejauh ini apakah ada keluhan-keluhan dari kontingen sendiri?
1: Kontingen saya kira tidak.

0: bahkan pada event-event yang penting dalam tampilan-tampilan juga saya melihat semuanya tetap ada yang hadir. Dan saya kira tetap semangat melayani Tuhan melalui Pesparawi ini manokwari bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya kira itu.
1: Amin.
2: Amin ya.
0: Tetap setia kepada Tuhan.
2: Ya, ya. Pasti. Ya, mungkin dari Kakak Boas ya, bagaimana sih cara mengatur waktu dan juga mengarahkan ya dalam berlatih dengan karakter yang berbeda-beda?
3: Wah, pertanyaan bagus sekali. Jadi saya sendiri ini cukup muda ya kakak ya, karena saya masih di usia 30 tahun, tapi anggota saya itu banyak di usia 50 tahun, 40 tahun karena paduan suara dewasa campurannya. Sangat unik, tapi puji Tuhan mereka bisa diarahkan dengan baik. Yang penting metode latihannya jelas dan terarah, pasti mereka bisa menerima dengan baik gitu. Jadi tidak ada tantangan yang seperti apa, yang berat atau apa, tapi karena tujuannya sama, kita ingin membawa nama baik Lampung dan juga tetap pengen memuji Tuhan di tanah Injil ini, jadi kami bisa menjalankannya dengan sukacita. Sampai amen, saat ini amen. Kami sangat sukacita yes, sekali.
2: Baik, terima kasih. Kalau pesannya untuk masyarakat Manokwari ini, atau mungkin satu kata saja untuk Manokwari Kota Injil ini.
3: Pesannya tetaplah ramah karena kami masih baru di sini. Tapi itu benar kok. Kami sudah merasakan kehangatan itu. Yep. Kehangatan itu ketika kami turun di Bandara Rendani, kami disambut dengan sangat hangat. Semoga sampai tanggal 28 nanti tetap hangat untuk kami peserta dari Provinsi Lampung. Oh,
2: terima kasih. Pasti ya, pasti. Ya,
3: pasti.
4: Datang dengan senyum, pulang dengan senyum. Ya. Ya.
2: Baik, terima kasih. Mungkin kita masih mau bincang-bincang, tapi waktu kita sudah membatasi nih. Ya, obrolan

0: akhir penutupan nanti dan nama Tuhan dimuliakan.
1: Iya. Saya kira itu. Dari Pak silakan.
2: Tadi pertanyaan Pak.
1: Closing statement-nya.
2: Closing statement-nya.
1: Harapan.
2: Ya. Mungkin untuk teman-teman Provinsi Lampung ya, saya lebih tepatnya untuk teman-teman juga dari kontingen Provinsi Lampung, teman-teman PSDC, harapannya kita jadi lebih tahu, oh ini toh Kota Manokwari. Jadi kita lebih kenal sama Kota Manokwari, kita sampai ke Lampung nanti kita jelaskan bahwa Manokwari itu sangat amat indah. Iya. Mereka sangat amat baik dan sangat amat hangat. Jadi harapannya ya itu, Manokwari harus dikenal di seluruh Indonesia ini.
1: Baik, ya terima kasih, itu saja ya.
2: Itu saja.
1: Baik, dari kakak ibu.
3: Iya, kalau Manokwari ini ada istilahnya Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Ah, dari ini aja kita sudah bisa melihat bahwa semua yang ada di sini ini adalah dalam satu kebersamaan dalam Bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk semua masyarakat yang di Manokwari, tetap kita jaga keamanan, kita jaga kebersamaan, ketertiban, kita menopang bahwa puji-pujian yang dilantunkan ini untuk nama Tuhan terus dipuji, dan kita lebih baik sebagai orang-orang yang memang harus memuji Tuhan terus di setiap nafas hidup kita.
0: Amen.
3: Karena disitulah kekuatan kita.
0: Betul.
3: Ya, jadi tetap menjaga keamanan, toleransi, kebersamaan. Bukti kemarin waktu pembukaan aja yang muslim juga ikut serta, karnaval juga paling banyak mereka hadir.
1: Ya,
3: ini inilah kebersamaan yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jadi kita tetap ada dalam kebersamaan, jaga keamanan, ketertiban, saling melayani satu dengan yang lain.
0: Bahkan Tumblr pun kita sosialisasi.
3: Iya, sosialisasi. Ya, jadi sudah tidak pakai botol, pakai Tumblr.
1: Baik, terima kasih ya, luar biasa tuan rumah Pesparawi Nasional.
3: Jadi tuan rumah yang baik.
0: Iya,
3: yang
0: baik.
3: Mereka datang dengan senyum, pulang juga dengan senyum. Jadi yang terbaik kita buat.
0: Amin.
1: Iya, baik. Terima kasih, luar biasa sekali ya perbincangan kita di obrolan siang hari ini ya. Dari cerita ketiga narasumber ini kita melihat bahwa Pesparawi bukan hanya tentang penampilan di atas panggung ya, tetapi juga tentang persaudaraan, kebersamaan, dan juga pengalaman berharga yang menyatukan anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Indra Rimbawan STP, maksud kami STH MPD ya, selaku Ketua Kontingen Pesparawi Nasional Provinsi Lampung ya, dan juga Kak Boas Fernando Pandiangan selaku pelatih paduan suara dewasa campuran Provinsi Lampung, dan juga Kakak Ibu Nenci Titi Lydia Wiser SHMM selaku staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, dan selaku orang tua angkat ya dari Provinsi Lampung ya. Terima kasih sudah bersama kami di obrolan siang Pro 1 RRI Manokwari. Baik, kepada seluruh peserta Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 ya, selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan tentunya nikmati keindahan Papua Barat. Bangun persaudaraan dan teruslah memuji Tuhan melalui talenta yang telah diberikan. Saya Angel Boy Mau beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Shalom dan selamat siang.
2: Selamat siang.

Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.

0: penampilan-penampilan fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: So from a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdulita Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034.

0: tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
1: Iya.
0: Sepertinya kalau begini kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan apa-apa.
2: Iya. Erik menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erik tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erik juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Pernyataan Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan. Selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut lima kali, empat kali kalah. Ketawa lagi kalian. Enggak enak kalah itu. 4 kali

RTI, saya menghadap dan saya menghimbau janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Agar mereka hidup dengan baik. Agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Agar mereka punya rumah yang layak. Agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang. Saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja

Tegas, saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri,

ya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, temannya kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin. Teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar.

0: dia pintar. Saking pintarnya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan. Tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis. Bayangkan dalam keadaan krisis. Waktu COVID. Kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita. Jagung dari kita. Silakan. Asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian. Petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang? Petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah? Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri. Kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. petani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

Dengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Prosotel Manokwari 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah kita selesai mengikuti dinamika olahraga dan juga pidato presiden tentang ketahanan nasional di Gorontalo dan ya terkait dengan Hari Tani Nasional. Mendengar saat ini sudah pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani aktivitas siang hari Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi kerum dengar Anda.

keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2,

dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan mencari perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan.

tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Pendengar setia dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 14.17 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani suasana aktivitas yang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami yang berada di kasihan kami dengan asma dari siang ini. Dan pendengar, perkembangan teknologi

dalam berbagai bidang yang mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi hingga dunia hiburan. Nah, menurut lamanamansu.com, kecerdasan buatan memungkinkan mesin atau perangkat digital bekerja lebih cepat dalam menganalisis data dan juga membantu aktivitas manusia sehari-hari. Yang saat ini juga kita tahu ya bahwa AI digunakan pada aplikasi penerjemah bahasa, asisten virtual hingga sistem rekomendasi film dan juga musik. Menurut sejumlah laporan teknologi global, penggunaan AI juga diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan seiring berkembangnya kebutuhan digital masyarakat modern. Meski memberikan banyak manfaat, para pelaku teknologi juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak agar tidak disalahgunakan. Dan informasi mengenai perkembangan AI ini banyak dibahas dalam laporan teknologi dunia serta berbagai artikel teknologi digital. Untuk itu pendengar, tetap bijak ya menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara Gejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

luas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Piala Dunia RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Bu, soto ayamnya nomor satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas siang jelang sore hari Anda. Dan mendengar kami informasikan, pukul 15, dinamika 15, Nusantara 2, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Sorong. Kita jelang dinamika 15. Thank you.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

0: Kakak tahu tidak Pesperawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesperawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Anggota DPD RI Hartono sosialisasikan 4 pilar kepada pemuda Karang Taruna. Pameran UMKM di Ajang Pesparawi menarik perhatian warga. Bersama saya Dwi Widastuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan Senator DPD RI Hartono bersama Karang Taruna dan masyarakat HBMM Raya, laporan Danusyah.
1: Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Haji Hartono menggelar reses sekaligus sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan melibatkan warga dan Karang Taruna HBM Kota Sorong. Pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini merupakan satu dari sejumlah tugas Hartono sebagai anggota MPR RI guna memastikan masyarakat di Papua Barat Daya memahami dan melaksanakan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan tersebut. Dalam pengantar sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Hartono mengatakan Indonesia merupakan negara majemuk serta memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karenanya, banyak pihak yang berniat untuk memecah belah Indonesia sebagai negara yang besar sehingga guna memastikan masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai isu, maka penanaman dan aktualisasi 4 pilar kebangsaan menjadi sangat penting dilakukan agar pembangunan pelayanan pemerintah tetap dapat diberikan secara optimal.
2: Seluruh warga negara Indonesia itu sekarang sudah digolongkan ke dalam desil, namanya desil, kelompok gitu, desil 1 sampai desil 10. Desil 1 sampai 6 itu masih dapat fasilitas PBI atau program bantuan iuran BPJS. Nah, untuk bansos-bansos lain itu hanya di desil 1 sampai 5. Jadi mungkin bapak, ibu, tetangga, keluarga, masyarakat yang mungkin tahun lalu dapat bansos, dapat PKH, atau dapat bantuan-bantuan lain, kalau misalnya tahun ini nggak dapat, berarti ada perubahan desil. Mungkin perubahan itu bisa saja karena bapak, ibu, atau tetangga bapak, ibu sudah kesejahteraannya meningkat, itu bisa disyukuri. Tapi ada juga yang memang karena kesalahan data.
1: Ketua Karang Taruna HBM Raya mengatakan dengan pondasi 4 pilar kebangsaan ini akan menjaga elemen masyarakat, terutama di HBM yang memiliki masyarakat yang majemuk dan telah harmonis secara turun-temurun.
3: Dari 4 pilar ini, dia merangkup semua. Jadi kita harus tetap saling memperbaiki situasi antara kita dan lain, jaga kita punya image di depan. Pokoknya kita harus tetap jadi orang baik di sekolah, di tempat kerja, di tempat tinggal, daerah, masyarakat, dan terlebih khusus masyarakat adat.
1: Sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan melibatkan warga dan Karang Taruna HBM Raya diikuti secara antusias oleh peserta, di mana selain sosialisasi juga dilakukan diskusi guna menyamakan persepsi masyarakat HBM yang juga hidup dalam kemajemukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beragam produk unggulan khas suku Dayak Kalimantan Timur menjadi primadona di ajang pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 yang bertempat di Unipa. Pengunjung tampak antusias memadati stan Kalimantan Timur untuk berburu madu hutan, minyak urut tradisional, hingga kerajinan tangan manik-manik dan topi adat berhias bulu burung ruai yang ikonik. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
4: Pendengar, pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah stan dari Kalimantan Timur yang menampilkan berbagai produk khas suku Dayak. Beragam produk tradisional dipamerkan, mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut Dayak, lulur kecantikan berbahan alami, hingga kerajinan tangan berupa manik-manik, tas rotan, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya dan olahan khas masyarakat Kalimantan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat perhatian cukup besar dari pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan.
5: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada kopi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
4: Selain itu, Mapela menjelaskan bahwa madu yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni madu kuning dan madu hitam. Keduanya memiliki manfaat yang berbeda dan menjadi salah satu produk yang paling diminati selama pameran berlangsung. Selain produk kesehatan dan kecantikan, kerajinan khas Dayak juga menjadi daya tarik tersendiri. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih tinggi tergantung kelengkapan aksesorisnya. Salah satu produk yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah topi adat Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kalimantan.
5: Ada yang 300, ada yang lebih. Karena kalau dia COVID beda lagi Pak, kan ada topi, ada kalungnya, ada apa untuk yang di pinggang, variasi harga.
4: Iya, untuk yang paling populer di Dayak.
5: Topi yang ada ada bulunya Pak.
4: Iya.
5: Bulu burung ruai.
4: Pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mendukung peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dari berbagai provinsi. Melalui pameran UMKM Pesparawi 14 ini, para peserta dan pengunjung dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya serta produk ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Perkara Cek Kosong terangka ajukan restoratif justice ke Kejaksaan Negeri Sorong untuk difasilitasi. Laporan Husni Laing.
6: Kejaksaan Negeri Sorong akan memfasilitasi permohonan restoratif justice yang diminta tersangka H melalui kuasa hukumnya. Kasipidum Kejaksaan Negeri Sorong Ridwan Saputra menjelaskan, saat penyerahan tersangka dan barang bukti, pihak advokat dari tersangka meminta bantuan jaksa untuk difasilitasi melakukan perdamaian dalam hal ini restoratif justice. Lanjut Ridwan, atas permintaan pihak tersangka, pihaknya akan menyampaikan kepada pihak korban adanya permintaan upaya perdamaian dari tersangka. Soal mekanisme RJ, Ridwan menyebutkan, pihak kejaksaan hanya mengundang kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka.
7: Pada saat pelaksanaan tabua dari pihak advokat, dari tersangka dan dua tersangka meminta bantuan jaksa penuntut umum untuk difasilitasi melakukan perdamaian dalam hal ini restoratif justice atau keadilan restoratif, dan sesuai dengan KUHP undang-undang yang baru bahwa memang masih masuk kewenangan penuntut umum ketika menerima tabua, tetap menerima atau menawarkan dari kedua belah pihak untuk dilakukan upaya perdamaian. RJ, kami akan upayakan, nanti kami juga akan menyampaikan kepada pihak korban adanya upaya atau permohonan dari pihak tersangka untuk melakukan RJ. Nah, terkait apakah nanti dari pihak korban menerima hal tersebut, itu nanti setelah proses RJ-nya berlangsung. Nah, namun karena kami ada batasan waktu setelah menerima penyerahan tahap 2 dan barang bukti dari penyidik, kami ada batas waktu 14 hari itu harus sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung, sehingga kami berikan waktu kepada pihak tersangka. Jika terjadi upaya RJ, kita kasih waktu tidak sampai dari 10 hari dari sekarang.
6: Kejaksaan sendiri hanya akan memfasilitasi, sedangkan terkait dengan apakah nanti adanya perdamaian dikembalikan ke kedua belah pihak yang akan menentukan sendiri. Sebelumnya tersangka H dilaporkan karena menggunakan cek kosong yang mana kerugian hampir mencapai 3 miliar rupiah, tapi cek kosong yang dikeluarkan itu senilai 1 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Leng melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan cyber dan persandian guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, efektif dan terpercaya melalui kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola keamanan cyber dan persandian.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya. Melalui kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola keamanan siber dan persandian yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat Daya, Asisten 2 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedep Papua Barat Daya, Suardi Tamal, mengatakan bahwa sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Barat Daya memiliki peluang besar membangun fondasi keamanan siber yang kuat sejak awal. Ia menegaskan bahwa ancaman siber kini semakin kompleks dan dapat mengganggu layanan pemerintahan, integritas data, serta keamanan informasi. Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan tata kelola keamanan siber, peningkatan kompetensi ASN, penyusunan kebijakan keamanan informasi, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi insiden siber, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga mengajak seluruh serta untuk mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi serta memperluas wawasan. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dan dipersebarluaskan di masing-masing perangkat daerah guna memperkuat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
9: Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah besar, yaitu meningkatnya ancaman siber yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan pemerintahan, merusak integritas data, membocorkan informasi penting, bahkan mengancam stabilitas.

0: PT Pertamina EP berhasil mencatat uji produksi sumur SLW F2X di Manvanim. Laporan Tika Audia.
1: PT Pertamina EP PEP Papua Field yang merupakan bagian dari zona 14 regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina kembali mencatatkan kinerja positif dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional. Komitmen perusahaan dalam mengembangkan potensi migas di wilayah Kepala Burung Papua Barat Daya diwujudkan melalui keberhasilan uji produksi sumur pengembangan Selawati SLW F2X yang berada di Formasi Kais, Kabupaten Sorong. General Manager Zona 14 Indarwan Harsono menjelaskan capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menerapkan aspek health, safety, security, and environment HSSE serta prinsip operational excellence pada setiap tahapan kegiatan operasi. Manajer Papua Field Ardi menambahkan keberhasilan sumur SLW F2X ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mengoptimalkan potensi produksi migas di Indonesia Timur. Capaian ini juga melanjutkan tren positif keberhasilan program pengeboran yang sebelumnya diraih melalui sumur SLW C4X. Sumur SLW F2X mulai ditajak pada 10 April 2026 menggunakan rig PDSI dan berhasil diselesaikan setelah melalui proses pengeboran selama 54 hari. Pada 11 Juni 2026, sumur tersebut mencatatkan hasil uji produksi awal sebesar 623 barel minyak per hari atau BOPD dengan menggunakan metode Artificial Lift Electric Submersible Pump atau ESP. Dari Manvanim, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Penjamin Mutu Pendidikan dorong pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman di Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
2: Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Papua Barat mengadakan diskusi kelompok terpimpin terkait budaya sekolah aman dan nyaman di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPMP Papua Barat Justus Awaitau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat Herman Fransur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Louisa Herena Burdam, serta Kepala Dinas Kominfo Fritz Felix Dimara. Kepala BPMP Papua Barat Justus mengatakan pihaknya turun ke daerah untuk menyosialisasikan terkait Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman BSAN. Permendikdasmen ini mencabut aturan lama Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di sekolah. Dalam peraturan baru ini, kabupaten dan kota diminta untuk membentuk kelompok kerja Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Menurut Justus, Pokja BSAN nantinya akan dipimpin sekretaris daerah sebagai ketua, kepala Bapeda sebagai wakil ketua, dan koordinator adalah kepala dinas pendidikan. Pembentukan Pokja ini ditargetkan paling lambat pada 9 Juli 2026. Justus menambahkan pembentukan Pokja ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendorong terbentuknya sekolah yang aman dan nyaman. Selama ini banyak terjadi sejumlah kasus perundungan hingga kasus kekerasan seksual di sekolah.
3: Ini secara nasional sudah dilakukan oleh beberapa provinsi. Kita dan Papua Barat ini baru kali bergerak. Batasnya itu di bulan Juli. Oleh sebab itu, kalau boleh dari Raja Ampat, kita boleh menghasilkan surat perjanjian kerjasama ini. Tentunya itu menjadi dasar. Dan pemerintah daerah harus punya tanggung jawab terhadap sekolah. Karena generasi yang kita hasilkan adalah generasi yang akan ke depan membangun negeri kita.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransur, mengungkapkan bahwa diskusi kelompok terpimpin yang diadakan BPMP merupakan implementasi nyata pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait budaya sekolah aman dan nyaman. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapat pendidikan dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Menurut Herman, pembentukan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor seperti Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapeda, serta Dinas Kesehatan dalam rangka membangun pendidikan yang lebih baik. Pihaknya meminta komitmen lintas OPD agar memiliki kesepahaman bersama dalam mendukung keberadaan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
3: Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis ini. Kegiatan diskusi ini bagi kami merupakan implementasi

0: dari peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang menjalankan asas hukum kita bersama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Budaya sekolah aman dan nyaman adalah sebuah komitmen kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Raja Ampat dapat mengenyam pendidikan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif.
1: Kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman dibentuk melalui keputusan kepala daerah untuk masa kerja selama 4 tahun. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua calon pasukan pengibar bendera pusaka asal Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong berhasil lolos seleksi tingkat nasional.
3: Kabar membanggakan datang bagi Provinsi Papua Barat Daya. Dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska asal Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong berhasil lolos seleksi tingkat pusat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI di Jakarta. PLT Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, George Capsenang, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa putra-putri Papua Barat Daya mampu bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh Indonesia.
4: Itu tadi sudah diumumkan oleh BPIB secara internasional ya, yang lolos itu kan adik kita namanya Peter Felix Pasca Yapen, itu dari Kabupaten Raja Ampat. Kemudian yang berikutnya Vila perempuannya, Vila Delvia Nauri, itu dari Kabupaten Sorong. Nah, satu pasang ini telah diumumkan dan telah kami menunggu untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjutnya di Jakarta. Nanti akan dilakukan oleh teman-teman kita dari Mas Pampres Jakarta untuk melakukan pemusatan pelatihan.
3: Keberhasilan Peter Felix Yapen dan Philadelphia Nauri menembus seleksi tingkat pusat menambah deretan prestasi generasi muda Papua Barat Daya di tingkat nasional, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Papua Barat Daya secara keseluruhan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ziarah rombongan menyongsong Hari Bayangkara, laporan Rido Nukuhali.
5: Dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara,

0: dunia digital itu bisa dilewati. Kalau tidak, kita bisa hanyut dan tenggelam dalam suasana itu. Nah, sekali lagi saya beri apresiasi, rasa bangga selalu saya untuk gereja ini. Kita berdoa supaya mimpi kita ini, niat baik ini, kita laksanakan dengan baik. Acara di Sorong Selatan juga bisa berlangsung dalam keadaan aman, keadaan tertib, lancar, dan sukses. Ini bisa kita wujudkan sepanjang kita harus bersama-sama. Jaga hati di antara kita.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Youth Camp, Otto Marius Marani, mengatakan total peserta yang mengikuti kegiatan mencapai sekitar 500 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Menurut Otto, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Sorong Selatan tersebut bertujuan untuk memperkuat mental, karakter, dan spiritualitas pemuda serta remaja GPDI di Papua Barat Daya.
2: Dan rencana tujuan kegiatan ini untuk menambah mental spiritual dari peserta pemuda dan remaja, khususnya yang ada di Gereja Pantekosta di Indonesia di kalangan Provinsi Papua Barat Daya, yang tersebar di seluruh Provinsi Papua Barat Daya. Kami punya tujuan adalah supaya teman-teman pemuda dan remaja itu memiliki mental yang kuat, karakter yang kuat, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Gubernur tadi.
1: Kegiatan Youth Camp GPDI Papua Barat Daya dijadwalkan berlangsung mulai 23 Juni 2026 hingga 25 Juni 2026 dan akan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Matika melaporkan RRI Tersumbu Udara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perakirawan BMKG. Ya, silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dan dapat berpotensi terjadinya hujan ringan pada sore hari di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan juga wilayah Tamrau. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius serta kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Papua Barat Daya diperkirakan berawan sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: dan selamat sore.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saat ini sudah pukul 15:29 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana sore Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Pendengar dari mana pun Anda berada, pukul 16.21 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas sore Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk mengikuti dialog sore ya di Perompat Arah Rimana Kuari bersama-sama dengan kontingen Pasparawi dari Provinsi Riau ya, jika Anda ingin menyimaknya.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain,

Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengatakan

1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain.

gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Paralel.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pekuari Provinsi Papua Barat dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

pendengar setiap program Masa atau dimanapun Anda berada. Pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami masih terus menemani suasana sore Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia, Manokwari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita sukseskan Pos Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesta Rawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Marawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia bernyanyi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Sigimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Fest Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026.

Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Agensia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kakak tahu gak tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Het hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan berjalan sulit.

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RR.

Apapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan pendengar. Kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Baik pendengar warta berita malam ini Rabu 24 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya. Selengkapnya bersama saya Dedi Ngelamele. Pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari memberikan dampak positif bagi UMKM. Dampak positif dari pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 2026 di Manokwari sangat dirasakan oleh UMKM Astrid Ramdhani, UMKM Astrid Galipat Bageri, olahan sagu dan kentang ketika ditemui di stan pameran Pesparawi ke-14 di Unipa Manokwari, mengatakan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan Pesparawi Nasional ini sangat luar biasa. Produknya kue yang dijualnya meningkat 2 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Untuk brownies biasanya diproduksi sehari 10 yang terjual 6 sampai 7, tetapi dengan nada Pesparawi ini bahkan dalam sehari bisa habis 20 per hari. Begitu pula dengan kue kering lainnya biasanya hanya terbeli 3 sampai 5, tetapi dengan adanya Pesparawi ini dapat terjual lebih dari jumlah biasanya.
1: Banding hari-hari biasa, apalagi produk oleh-oleh itu sangat besar memang permintaan. Kemarin itu sampai 2 kali bikin. Yang harusnya sudah pulang, tapi pulang bukan istirahat, tapi pulang produksi. Langsung bawa lari ke sini karena memang ada pesanan toh. Karena tidak kebagian di siangnya, jadi diambilnya malam. Nah pagi ini lagi saya mau lebih lagi, habis lagi saya dua.
2: Berapa banyak yang produksi sehari? Kalau ini hari biasa?
1: Oh, kalau hari biasa bisa 10, kalau ini 20, tapi 10 itu belum tentu habis, kadang sisa 4 kalau dibawa ke rumah kan toh. Tekaran juga dalam sekejap langsung habis, tapi 2 hari ini habis.
0: Hal yang sama dirasakan juga oleh Rahmawati, pengusaha kuliner MPMP UMKM Dapur Arkan. Dikatakan dengan adanya momen nasional rohani di Manokwari ini, permintaan per hari terhadap produk MPMP meningkat tajam. Dalam sehari yang biasanya hanya menerima pesanan 15-16 porsi, jadi meningkat sampai mencapai ratusan porsi.
3: Kalau Dapur Arkan, produk yang dia semenjak kegiatan Pesparawi dari sebelumnya, kan ada event juga nih yang diadakan di MCM. Tamu-tamu mereka rombongan kan dari kontingen, sudah pada datang ke MCM, berkunjung, otomatis absen ke Dapur Arkan. Dan alhamdulillah, Dapur Arkan pun ratusan porsi lakunya, alhamdulillah, meningkat drastis dari hari-hari yang saya produksi untuk online ya. Saya kan masih menjual online karena belum ada outlet, belum ada, jadi masih penjualan online. Jadi alhamdulillah sangat meningkat, alhamdulillah, dengan kegiatan Pesparawi di Manokwari ini sangat membantu kami UMKM meningkat dalam penjualan.
0: Menjawab pertanyaan soal kualitas, kata Ramdhani. Maaf, maksud kami kata Rahmawati, menjaga kuantitas merupakan hal nomor satu. Yang utama mulai dari memilih bahan baku ikan, tetapi juga rasa pada tekstur MPMP-nya, sampai dengan rasa cuko, dan kemasan serta ukuran porsi yang sesuai. Mereka berharap momen-momen seperti ini terus diupayakan oleh pemerintah daerah, khususnya instansi terkait, sehingga UMKM di daerah dapat terus tumbuh dan berkembang, bahkan maju sejajar dengan UMKM di daerah lain. Ya, baik pendengar, selanjutnya Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, wilayah Manokwari turut mengambil peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2006 di Manokwari, Papua Barat. Melalui dukungan bantuan komunikasi Bankom, RAPI bersama Organisasi Amatir Radio Indonesia, ORARI, membentuk pusat komunikasi radio guna memastikan kelancaran koordinasi selama kegiatan berlangsung. Kepada RRI, pada Selasa 23 Juni 2026, DPPOW RAPI Manokwari Jurnal Trio mengatakan pusat komunikasi tersebut telah beroperasi sejak masa persiapan sebelum kedatangan para peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Posko utama komunikasi ditempatkan di Kantor Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, LPPD, Papua Barat, yang menjelaskan sebanyak 45 personel RAPI di diterjunkan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional ke-14. Personel tersebut disebar di berbagai lokasi strategis, mulai dari venue perlombaan, penginapan kontingen, posko komunikasi, hingga tim bergerak atau mobile yang siap merespon kebutuhan mendesak. Sebaran personel mencakup 18 titik penginapan kontingen, 4 venue kegiatan, pusat komunikasi utama, serta sejumlah anggota yang bertugas secara mobile untuk mendukung koordinasi di lapangan. Jonal mengatakan sistem komunikasi yang dimiliki RAPI memungkinkan seluruh wilayah Manokwari dapat dijangkau dengan baik, sehingga informasi dan koordinasi dapat berjalan cepat dan efektif selama pelaksanaan Pesparawi.
4: Iya, dari bantuan komunikasi ini didirikan pusat komunikasi radio itu terdiri dari dua organisasi, yaitu RAPI dan RARI. Untuk RAPI bertugas 19 provinsi dan sudah berjalan sejak persiapan, bahkan sebelum kedatangan tamu, teman-teman RAPI sudah bertugas dengan lokasi pusat komunikasinya itu ada di kantor LPPD. Yang dilibatkan dalam pelaksanaan bantuan komunikasi Pesparawi ini 45 personil, dan itu teman-teman juga sudah ditugaskan, baik yang nanti saat pelaksananya itu ada di venue dan bahkan untuk di tiap-tiap penginapan kontingen. Jadi itu 18 titik itu untuk kontingen dan 4 venue, bahkan di puskom, dan juga nanti ada di yang mobile. Teman-teman yang mobile ini kemudian bertugas yang berkaitan dengan urgensi.
0: Selain itu, mendukung komunikasi selama Pesparawi berlangsung, RAPI juga telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung serta pembagian tugas personil sesuai kebutuhan di lapangan. Beberapa anggota ditempatkan di penginapan dan lokasi kegiatan lomba berlangsung. Keterlibatan RAPI dalam Pesparawi Nasional ke-14 menjadi bagian dari kontribusi organisasi dalam mendukung kelancaran kegiatan berskala nasional di Papua Barat, khususnya dalam penyediaan jaringan komunikasi yang cepat, efektif, dan dapat diandalkan saat dibutuhkan. Ya, baiklah, selanjutnya, beragam produk unggulan khas suku Dayak Kalimantan Timur menjadi primadona di ajang pameran UMKM Pesparawi Nasional ke-14 yang bertempat di Unipa. Pengunjung tampak antusias memadati stan Kalimantan Timur untuk berburu madu hutan, minyak urut tradisional, hingga kerajinan tangan, manik-manik, dan topi adat berhias bulu burung ruai yang ikonik. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
5: Pendengar, pameran UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menghadirkan beragam produk unggulan dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah stan dari Kalimantan Timur yang menampilkan berbagai produk khas suku Dayak. Beragam produk tradisional dipamerkan, mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut Dayak, lulur kecantikan berbahan alami, hingga kerajinan tangan berupa manik-manik, tas rotan, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya dan olahan khas masyarakat Kalimantan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Menurutnya, produk-produk tersebut dapat perhatian cukup besar dari pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dan mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan.
6: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Pak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
5: Selain itu, Mapela menjelaskan bahwa madu yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni madu kuning dan madu hitam. Keduanya memiliki manfaat yang berbeda dan menjadi salah satu produk yang paling diminati selama pameran berlangsung. Selain produk kesehatan dan kecantikan, kerajinan khas Dayak juga menjadi daya tarik tersendiri. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga lebih tinggi tergantung kelengkapan aksesorisnya. Salah satu produk yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah topi adat Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Dayak Kalimantan.
6: Ada yang 300, ada yang lebih, karena kan kalau dia komplit beda lagi Pak, karena ada topi, ada kalungnya, ada apa untuk yang di pinggang, variasi harga.
5: Iya, untuk yang paling populer di Dayak.
6: Topi yang ada ada bulunya Pak.
5: Iya.
6: Bulu burung ruai.
5: Pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, tetapi juga mendukung peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dari berbagai provinsi. Melalui pameran UMKM Pesparawi 14 ini, para peserta dan pengunjung dapat mengenal lebih dekat kekayaan budaya serta produk ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Berita Daerah ini disiarkan RRI Manokwari.
1: Penampilan kontingen paduan suara remaja campuran Provinsi Maluku dalam ajang Pesta Rowing Nasional ke-14 berhasil mencuri perhatian penonton di Manokwari. Dengan persiapannya matang dan perjuangan panjang selama hampir 1 tahun, para peserta tampil penuh penghayatan hingga menuai apresiasi dari para hadirin. Salah satu peserta, joki, mengaku diliputi rasa haru dan gugup saat tampil di hadapan dewan juri dan penonton. Menurutnya, perjalanan menuju panggung Pesta Rowing tidak mudah karena tim harus melewati berbagai kendala selama proses latihan. Ia mengatakan dukungan yang diberikan berbagai pihak termasuk kehadiran pimpinan daerah yang didampingi kontingen Maluku selama kegiatan turut menambah kepercayaan diri para peserta. Joki berharap penampilan timnya dapat mengharumkan nama Maluku dan memberikan kebanggaan bagi masyarakat Maluku yang berada di Manokwari maupun di kampung halaman. Penampilan paduan suara remaja campuran Maluku mendapat sambutan hangat dari penonton yang memberikan aplaus sepanjang setelah lagu-lagu yang dibawakan berakhir. Antusiasme tersebut menjadi penyemangat bagi para peserta yang telah berlatih selama berbulan-bulan untuk tampil maksimal di panggung Pesta Rowing Nasional ke-14.

0: Waktu tampil tadi
1: dua color. Terharu,
0: grogi. Persiapannya sudah berapa lama?
1: Hampir setahun. Terharu karena apa? Latihan banyak-banyak kendala. Terharu juga latihan kurang-kurang pas orang. Setelah naik panggung langsung full.
0: Berapa lama persiapannya?
1: Hampir satu tahun.
0: Persiapannya?
1: Harapannya semoga Maluku bisa jadi yang terbaik. Semoga bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang ada, orang Maluku yang ada di Manokwari. Kesannya ya mesti lebih baik lagi lah.

0: Ajang Pesepeda Nasional ke-14 tidak hanya menjadi wadah kompetisi seni paduan suara Gercawi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan antar daerah, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Ya, baik pendengar, selanjutnya syukur dan harapan kontingen warnai lomba musik pop Gercawi Pesparawih ke-14. Selengkapnya bersama reporter Ria Tatontos.
1: Suasana syukur dan sukacita mewarnai pelaksanaan lomba musik pop Gercawi dalam Pesparawih Nasional 14 di Manokwari. Sejumlah kontingen dari berbagai provinsi mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan setelah menampilkan persembahan terbaik mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat yang hadir. Ketua LPPD Kabupaten Manokwari, Yusuf Sawaki, mengatakan penampilan tim MPG Papua Barat merupakan buah dari kerja keras dan latihan yang telah dilakukan selama 6 bulan. Menurutnya, seluruh lagu yang dibawakan menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertanya dalam setiap proses persiapan.
2: Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak Tuhan di Manokwari yang tergabung dalam MPG Papua Barat itu bisa memuji Tuhan di ajang ini dengan puji-pujian yang begitu indah. Mereka telah berlatih kurang lebih 6 bulan untuk mempersiapkan puji-pujian ini dan tadi dibawakan sebagai satu ungkapan syukur untuk Tuhan. Saya percaya bahwa ketika mereka membawakan puji-pujian dengan baik, dengan hati yang tulus untuk Tuhan, maka hasil itu pasti akan Tuhan berikan. Dan tadi penampilan sudah sangat maksimal, kita berharap bahwa juri akan menilai sebaik mungkin untuk memberikan terbaik bagi Papua Barat.
1: Dukungan juga datang dari kontingen Provinsi Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Sakarias El Mailoa, menyampaikan rasa syukur setelah peserta MPG menyelesaikan penampilannya dengan baik. Ia menilai seluruh peserta telah memberikan yang terbaik bagi daerah dan gereja.
3: Ya, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini teman-teman dari Provinsi Papua, MPG telah selesai dan puji Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik sehingga hari ini teman-teman kami sudah selesai. Kami bisa MPG karena Tuhan Yesus mendekati teman-teman semua. Ya, target kalau bisa champion.
1: Sementara itu, pengurus LPPD Maluku, James Risakota, menilai penampilan dalam kategori MPG tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan, tetapi lebih kepada kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui musik. Menurutnya, seluruh peserta telah menunjukkan semangat penyembahan yang kuat.

0: terhibur, dan mudah-mudahan Tuhan berkenan mereka bisa dapat nomor dalam kategori pop gereja ini. Persiapannya ya sejak tahun lalu anak-anak mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti khusus kategori lomba ini. Pop gereja ini mereka sudah ikuti sejak tahun lalu. Kami target, kebetulan mengikuti 5 kategori lomba. Jadi kami target kalau Tuhan berkenan kami bisa meraih 5 medali emas.
1: Ungkapan syukur dari berbagai kontingen menunjukkan bahwa Pesparawi tidak hanya menjadi arena kompetisi seni suara gerejawi, tetapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat iman, serta mempersembahkan pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.
1: Ya, baik pendengar Warta. Demikian Warta Berita Daerah malam ini. Saya Didi Ngilamele, selamat malam.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Laksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

Ibu, Bapak, dan Saudara. Saya ingin sedikit mengulas tentang kebahagiaan, sukses. Sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara sukses duniawi dengan hidup bahagia. Memang ada hubungan, tetapi tidak langsung. Bukan berarti kalau ibu, bapak, dan saudara sukses duniawi, mempunyai materi cukup, mungkin berlebihan, itu berarti hidup bahagia. Kalau kecukupan materi, kemakmuran itu cara untuk menyelesaikan penderitaan, semua orang kaya pasti bahagia. Dan nyatanya tidak. Orang kaya tidak identik dengan orang bahagia. Ibu, bapak, dan saudara. Guru Agung Buddha Gautama sering menggunakan contoh-contoh yang konkret untuk memudahkan yang mendengar mengerti. Karena persoalan pikiran, persoalan kebahagiaan, persoalan psikologis, kadang-kadang atau sering sulit untuk ditangkap. Guru Agung kita menggunakan contoh-contoh yang konkret. Saya ingin memberikan gambaran, contoh untuk saudara. Cobalah ibu, bapak, dan saudara perhatikan contoh ini. Sulit memahami pikiran. Karena pikiran itu bukan fisik, bukan jasmani. Pikiran bukan otak. Saya ingin membuat perumpamaan. Cobalah ibu, bapak, dan saudara mengumpamakan misalnya pikiran itu seperti air yang jernih yang ada di dalam diri kita. Air pikiran. Meskipun pikiran bukan air. Air yang di dalam itu, air pikiran itu, tidak akan tumpah, tidak akan tertuang, meskipun saudara lari cepat, ikut olahraga, ikut yoga, jungkir jembalik misalnya, air itu tetap jernih. Coba saudara ikuti perumpamaan ini. Tetapi, kalau timbul keserakahan, keinginan yang di luar kemampuan kita, ingin menguasai dengan ambisi yang luar biasa,

Kalau timbul pikiran keserakahan, maka air pikiran itu bergelombang, saudara. Air pikiran yang di dalam itu bergelombang. Dan kalau air pikiran ini bergelombang, semua orang yang terpantul menjadi jelek. Yang cakep, yang cantik, yang gagah, yang ganteng, menjadi mukanya berombak-ombak. Yang baik hanya dirinya sendiri. Yang kedua, kalau keinginannya yang kelewat batas, yang tanpa ukuran itu tidak tercapai, timbullah kejengkelan, kemarahan, kebencian, dendam, ingin menghancurkan. Air pikiran itu tidak hanya bergelombang, tetapi sekarang mendidih. Mendidih seperti air yang dipanasi oleh api. Mendidih, panas sekali. Bergelombang dan mendidih. Kalau keakuan yang muncul, kesombongan yang muncul, kecongkaan yang muncul, egoisme yang muncul, air itu tidak bergelombang, air pikiran itu tidak mendidih, tetapi seperti air yang keruh, hitam, bau. Nah, ibu bapak dan saudara, kalau air pikiran itu bergelombang, kalau air pikiran itu mendidih, kalau air pikiran yang di dalam itu menjadi hitam dan berbau, itulah penderitaan. Meskipun ibu bapak dan saudara tidak kekurangan materi. Jadi saya ingin mengulangi penjelasan di depan. Meskipun ibu bapak makmur, tidak kekurangan, kecukupan, tidak terkena krisis yang sekarang misalnya. Tetapi, kalau ibu bapak dan saudara tidak bisa menjaga air pikiran, maka tidak ada kebahagiaan. Tidak ada hidup tenteram, tidak ada. Karena pikirannya itu bergelombang, mendidih, kadang-kadang menjadi keruh, kotor, bau. Air pikiran yang mendidih, air pikiran yang kotor, air pikiran yang bergelombang, itulah yang membuat kita tidak bahagia. Bukan persoalan kita orang kaya atau orang sedang-sedang. Meskipun saudara, ekonomi saudara sedang-sedang. Tetapi kalau saudara bisa menjaga air pikiran tidak bergelombang, air pikiran tidak mendidih, air pikiran tidak menjadi kotor dan bau, Anda akan hidup tenteram. Air pikiran itu jernih dan tenang. Demikian juga, Bante, kalau kita merasa ekonomi kita cukup lah. Bahkan dibandingkan dengan yang lain lebih. Saya tidak mengelak kalau saya dikatakan orang kaya. Apakah bisa bahagia, Bante? Bisa, saudara, bisa. Kalau saudara bisa menjaga air pikiran itu, tidak mendidih, tidak bergelombang, tidak bergejolak, dan tidak menjadi bacin. Tidak bau. Apapun kondisi ekonomi saudara, sedang, kurang, pas, atau berkelebihan, siapa yang bisa menjaga air pikirannya tetap tenang dan jernih, dia akan bahagia. Tetapi meskipun kaya raya, kalau dia membiarkan pikirannya mendidih setiap hari, bergelombang setiap hari, ketegangan setiap hari, kegelisahan, itulah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan. Terima kasih.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan pada penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat pemberdayaan ekonomi di pesantren seperti bagian dari
0: ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan rekan kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk menghadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Xiaoming melaporkan.
5: Kita

0: mengungkapkan resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Warren Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Warren Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan Juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dan ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga berisiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKB, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahro Tinaljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya itu terkoordinasi dengan baik?
8: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan terburu semuanya ke sekolah rakyat.
8: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya benar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini terdapat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti tidak akan pulangkan selama dokter mengatakan
12: jalan. Dan saya dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhad masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di Sumba Darah. Karena itu, Menhad akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang, Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jemaah asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang, Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkanur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.

0: Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
3: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
4: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, mengatakan skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
3: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi years.
4: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Hadi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
5: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
4: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubin, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Iya, baik. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Tentunya masih dalam kebersamaan kami di Pro 1, kalau inspirasi dan juga informasi.

0: bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati. Tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul. Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Terbarunya Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: Di Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu minggu, wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Duki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
2: Single solo ini yang keberapa?
1: Banyak ya, wah.
2: Delapan
0: ya.
1: Luar biasa.

0: Kan main kan yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya Mbak Ita.
1: Kita ke bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
2: Malam, pulang rindu.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
2: Iya, luar biasa sih, tetap aktif.
1: Tetap aktif ya Bang ya.
2: Ya, maksudnya

0: dengan Dino Kantora ya.
1: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
3: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari Manado.
0: Manado.
2: Ya,
0: dari Manado.
1: Kenal ya Bang Dino ya?
2: Kenapa?
1: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
0: Oh iya.
2: Jalan Mahakam.
1: Oh iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul.
1: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
1: Belum ya. Pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, ditunggu ya.
1: Mas Judi, salam dong tiga.
0: Siap. Oke, silakan Mas.
1: Ada Angker Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
0: Assalamualaikum Bang Beni. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis,
0: selamat malam.
4: Halo.
0: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
3: Selamat malam. Iya, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
4: Olala
2: hidup senang karena mabuk asmara.
4: Oh, dia apa loh? Olala biar saja saling menjaga.
0: Apa lo ya?
3: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Luis.
0: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan Bang
2: Dino. Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya?
0: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
4: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
4: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Siap. Nanti ke sana ya.
0: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
4: Oh, sama Kak ini lagi Kak Andes.
0: Oh iya, ya sama Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
4: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Kalau yang single ini yang ke-8, single lagu ke-8.
4: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay,
4: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
3: Boleh, silakan.
4: Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
4: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Okay.
4: Dadah.
3: Dari Sorong kita ke Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat pengalasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
3: Okay.
5: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
0: Cakep.
5: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Ya, langsung pertanyaannya.
5: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino salam ya, kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana ini? Dari Manokwari.
3: Toli.
2: Siapa tadi namanya?
5: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
3: Silakan Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
5: Mas Dino.
2: Ya.
5: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora.
5: Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
5: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
3: Oke, ditunggu ya.
5: Siap. Terus

0: Pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi-penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
0: Terima kasih sama siang untuk Mas Dino.
2: Makasih, dan
0: Mas
2: Yudi,
0: Mbak Isha, Purnama Sari.
1: Siap.
0: Yang tugas malam ini di Toli-Toli, RRI Toli-Toli, Mbak Meiko Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
0: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
3: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
3: Kang Hasan.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudi Smail.
1: Siap
3: ya, Kang. Siap Kang.
4: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Enggak kebanyakan.
1: Oke.
3: Ayo Kang. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta dekat tuh. Main-main ya ke Pro 1.
4: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
3: Tahun 90-an, lama banget Kang.
4: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, siap.
3: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
4: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
3: Ya, betul.
1: Siap.
4: Marwah Papri masih terjaga.
3: Iya, betul Kang.
4: Terjaga itu Masya Allah. Iya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
3: Boleh.
4: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu. Bisa gak kira-kira saya?
1: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
3: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
4: Ya, begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena gitu, merindu itu saya.
3: Betul.
4: Masya Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
3: Iya.
4: Ada. Untuk jadi kita bisa mengenang lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
3: Betul.
1: Siap. Oke.
4: Sempo-sempo.
3: Iya siap Kang.
4: Gitu aja Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
3: Oke.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
3: Tadi pertanyaannya apa?
1: Mas gimana Yudi? Ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
3: Oh, dijawab ya. Begitu,
1: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
3: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus betul kan
1: Mita ya. Ya.
3: Itu gitu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
3: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mita?
3: Oke. Iya. Ingat.
2: Iya, hormat kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
1: Oh siap.
2: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
3: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
3: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
3: Penjor.
1: Siap kalau begitu.
3: Mantap.
1: Sudah yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
3: Oh
1: yang
3: tetap ada.
2: Namanya Febri.
3: Oh Febri ya.
2: Orang Bandung.
1: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
3: Okay. Gudangnya musisi mas, kota Bandung itu.
2: Iya gudang.
1: Oke. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, ke yang Toli-Toli ya?
1: Bukan, yang di Sorong.
2: Lagu ke-8
1: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
3: Selain nyanyi.
1: selain
3: tergabung vokal, dalam band
1: selain vokal selain itu mungkin vokal, ya
2: bandnya berarti G-band.
1: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
3: Oh, Geronimo iya. Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi ada udah ya. Udah berganti-ganti.
3: Udah berganti
1: personil ya, formasi ya, siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
3: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Siapa kalau ya? Ada collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya?
1: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
3: Oh, Rosa.
1: Yap.
3: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
3: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Bon Gaga.
3: Oh, Lady Gaga. Mantap. Aku juga
1: Lady
3: pengen
1: Gaga.
3: Banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Oh, siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
1: Kira-kira gimana? Iya.
3: Oh, iya ya.
1: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
3: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
3: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
3: atau apa,
2: oh, ikut aja gitu nyanyi ya. Aja naik.
3: Dari
2: naik
3: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
3: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
3: Nah, gitu.

0: masuk di kantora tahun dari berapa? Dari
1: informasi awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal, dari awal, awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas
2: Agustus 88 kalau nggak salah.
1: 88.
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya kantora itu.
1: Boleh nggak formasinya siapa-siapa aja?
2: Nah, kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa, aku baru ingat.
1: Risa Mahmud udah pernah ke sini ya, Mahdi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan,
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal
2: berempat. Ya, jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang. Ya,
1: sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya
2: kantornya.
0: Iya,
2: berempat, ya. Berempat.
0: Luar aku biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: Tiga Darah. Iya, kan benar pas Nona Manis
2: tuh iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV betul, ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam Yu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama
0: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin. Dan
1: baik, amin. Baik Ayu juga ya Yu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: kayak penyiar. Selamat malam Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram dan enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya. Nah, Bang Dino kan ngomongnya tadi kan sendiriannya sama Mbak Rianti. Nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya. Iya, iya. Duet, pasti misalkan duet.
3: Pasti bisa sama Rosa, apa karena kualitas suaranya.
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia pengen yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, siap. Yang, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya.
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai.
3: Iya, nanti udah dibayar ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi usaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap.
0: Siap, ayo. Kita kesana
3: ya. Ya, saya ya.
0: Silakan. Silakan.
3: Malam Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni.
1: Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, Pak. Silakan. Pertanyaannya, Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Panwadi di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Wiki Damawan
1: sampai
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Iya, di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali, selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
2: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
2: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja.
0: Mm-hmm.
2: Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
3: Iya. Ya. Akhir 80-an.
2: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap. Ditunggu ya.
2: Oke, ya. Terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
2: terima
1: Mali.
2: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
2: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Ta.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
4: Orang-orang Manado juga baik-baik. Uyu Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
4: Ah ya. Bang Dino.
3: Halo, nah, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang nah, itu ya, yang menjahit bendera.
4: ini kopinya, Mak.
3: Oh, ini kopinya.
1: Kopinya.
3: Kopinya
4: bukan aslinya.
3: Bukan aslinya.
4: Iya. Aduh, aduh, pertanyaan aduh. Saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
4: Itu aja ya.
0: Tanyaannya,
4: semoga ke depannya Bang Dino, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin,
3: okay. amin.
4: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
4: Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Budi dan Ita Purnamasari.
3: Selamat malam
0: Bang
5: Candy. Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
5: Salam kenal Bang Dino.
3: Salam kenal juga Bang Candy.
5: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke.
5: Okay.
0: Siap,
5: ya.
0: Itu ya. Silakan, silakan.
5: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atas apa yang lalu untuk yang menyalahari di RRI Ketoli Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
5: Dan seluruh pasir RRI di mana saja berada.
0: Oke.
5: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya. Ketawain.
1: Belum ngomong apa-apa.
0: Lah. Kalau kata orang Surabaya, lah. Silakan, Teteh.
6: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Ita.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar, Teteh.
6: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Iya, Teteh.
6: Yo, apa kabar?
0: Api, Teteh.
1: Wah, Teteh.
6: Ini tapi panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
1: Kang Dino.
6: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi saya nyimak ini mah orang Jawa Barat.
0: Iya.
3: Sumuhun. Ibu saya Garut. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
3: di Jawa Barat.
6: Ya, Jawa, itu Jawa Barat.
1: Oh,
6: itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
3: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
3: Oh. Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
6: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
3: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
3: Orang Bandung juga.
6: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
3: Bandung.
1: Betul,
3: serba kan? Bandung pokoknya mah.
6: Bandung Tea gitu ya.
3: Apa?
6: Lagu lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
6: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
3: Oh, Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untuk
6: dia. Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Jadi nanti aja dijawab.
3: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
3: Ini sirin.
6: Jangan karena sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan?
0: Oke.
3: Iya iya.
6: Bukan begitu maksudnya.
3: Oke. Nanti dijawab.
6: Mudah-mudahan lagu single terbarunya
3: ya,
6: aktifnya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay, ya. Oke,
3: dijawab.
6: Itu aja dari Tete dan Tete untuk Kang Dino.
3: Sama-sama
1: Tete. Dinda.
6: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
3: Iya.
1: Siap.
6: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Tete Dinda. Sama-sama.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong, Pak Ahmad.
7: Ruang rindu, ruang berbagi.
1: Memori lewat lagu.
7: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
7: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
7: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
7: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
7: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
8: Selamat malam, baik nama Kari.
1: Bu Tiara.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
8: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
8: Dino atau Bima? Dino.
3: Dino.
1: No.
3: Dinosaurus.
1: Ya, bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino
3: Kantora.
8: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
3: Selamat juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
3: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
8: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
8: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
8: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Boleh silakan.
8: Iya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
8: Pendira Tantar yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
8: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nur.
8: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful. Iya. Lagunya bagus-bagus.
3: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab gak? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, aku jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
3: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Pengusaha kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh.
0: Bener banget ya.
3: Tapi baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke, okay, belum nyampe. Nah, jadi itu ya.
1: Artinya, bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Ojo nguyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada enggak?
3: Maksudnya perjanjian dengan
0: Dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ada ya, nggak terikat ya. Siap.
3: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
3: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, nggak diikat bebas, gini loh.
1: Garing mas, garing.
0: Dari Pak Mauri, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
3: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
1: Aku
3: yang collab sama
0: Hari Bukti.
3: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku suka remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
3: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
3: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
3: Juli kalau nggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
3: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA nggak dibales-bales.
3: Mungkin
0: yang sibuk,
3: nggak, aku paham.
0: Iya, ke skip.
3: Ke bawah.
0: Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
1: Kesian.
3: Mohon maaf ya.
0: Aman lho.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
3: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya,
1: banyak
3: ya
1: sukanya itu
3: banyak
1: pasti.
3: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia,
3: hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya ta, melo kok. Wah, keren.
3: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Bukan,
3: disiplin banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
3: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
0: Tapi
3: kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi
1: betul.
3: Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap. Oke.
1: Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
3: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek sekocam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena kantora paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Oh, ada koreonya iya. Kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon full koreo.
3: Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli Toli, dari personil-personil kantora paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
3: Kantora Geronimo aja deh.
0: Sekarang
3: soalnya udah balik lagi
1: ke kantora
0: Geronimo. Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
3: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo itu.
3: Geronimo itu ya. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, tuh sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
3: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
3: Senang dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Ya. Oke. Okay.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
3: maju,
0: tantangan?
3: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
3: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
3: Okay. Gen Z.
1: Oh, jadi dengan yang kekinian.
3: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu Mas.
0: Gak percaya.
3: Ini juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
3: masih
1: ya.
3: Masih di bawah 30-an.
0: Tuh. Oh iya ya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda-muda. Kita. Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai

0: atas pundakmu.
1: Siap, kalau gitu kita dengerin berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo ya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh, semua iya.
1: Yang di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa, Bu.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-MAN.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi,
0: bahasa
1: Portugis.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, gitu.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer.
0: Okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Gini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti saya kolektor kaset ya, gitu seneng gitu loh.
1: Atau Mas Kira, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Ya. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: kita bahas. Ya siapa tahu loh Mas Gilang, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya monggo, yang mau platform kita kembali ke era seperti dulu, ya. Digital monggo, digital, tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino,
0: Mbak Gita juga.
1: Tentang hal ini,
0: oke. Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Budi, Mas itu juga Mas Budi.
0: Siap, oke. Okay.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi,
1: iya, Mas Rio, iya, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, ya.
2: Halo,
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, iya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa ya? Yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang ikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapa Kak ini namanya?
1: Ada siapa? Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali, silakan Tawan.
6: Iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama tut langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya. Kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali. Kaset,
1: bentuk
0: CD.
1: Kaset atau CD.
0: Atau piringan hitam respon, mungkin.
1: Komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik.
1: Seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital. Tapi memang ada bukti fisiknya.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa gitu. Loh.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget. Itunya ya. Ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes, iya.
1: Aduh. Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu,
0: oh,
2: ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Wah, itu...
1: Apal.
0: Markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Mas Anton
0: itu
1: dokter. Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay, okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo dia
2: semua
0: ya.
2: Geronimo itu aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Kadarma. Oh,
2: okay. John Woleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Woleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan,
0: bukan.
1: Jatuh. Bu
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo pertama.
2: Geronimo itu itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yanti itu. Erlangga, iya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada Bang Cliff. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang
1: iya,
7: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
2: Kantora.
7: Kantora, kantoria. Keren, tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu. Betul. Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: suara tadi. Tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya, oh, betul.
7: Tetap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya, betul.
1: Baru
2: rilis,
1: betul.
2: Ini baru nih, okay, di sini nih. Diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ika nih, di sini. Untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah ke Manado ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah tapi tuh.
1: Manado belum.
2: Benar belum.
1: Kasihan Bang Dino.
7: Oh. Kalau begitu nanti saya
1: undang ya, Bang
7: Dino. Gitu ya.
0: Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya iya. Tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik
2: bagi amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin. Siapa ini tadi?
0: Bangkli di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, siap. Manado gitu.
2: Manado. Oh, iya, iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama, Bangkli.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang
1: sudah lama
0: rindu.
1: Tidak bersua kita lewat ya lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin.
0: Masuk angin.
1: Silakan Mas Faris.
8: Iya. Bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Istirahatnya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya. Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Yang pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Angge.
1: Injeje.
8: Thank you.
1: Oke. Okay,
0: sami-sami. Terima kasih Mas Faris.

0: Ya Allah, kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: biar.
0: Bukan, bukan jadi bintang tamu. Eh, bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: Akhirnya kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya,
0: jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu gimana?
1: Madu. Oke, pertanyaan pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu, salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu
1: lagi. Kita balik lo orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.

0: Logis.
1: Logis Lebor.
2: Logis Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
1: Logis Record.
2: Pertanyaan terakhir.
1: Itu produsernya Baita juga.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
2: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Pak, kalau nggak tahu kebangetan banget nih Mas.
2: Bisa dikasih clue ya yang ini ya.
1: Purwacaraka.
0: Akhirnya bisa
2: goreng satu. Bisa goreng ya Purwacaraka.
1: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo. Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya lima pertanyaan ada satu.
2: Lumayan satu ya. Bisa
0: goreng buat dibawa pulang ya.
2: Oke. Ya wis. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu rasanya.
1: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91
0: ya, betul
2: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mana ya mas?
0: Karya mas? Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketing dong.
0: Kita ini banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh. Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset Penari Ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa?
1: Oh, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
2: Mas Rio lagi.
1: Mas Joni.
0: Mas Dino. Gimana?
1: Makin malam ini mas. Udah
0: Udah ngantuk mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku suka kamu
1: dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Oh, enggak
1: sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus itu paling di Spotify, di YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser Akbar, Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan sekedar sih, reuni aja gitu mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada

0: Waduh,
1: Lagu
0: mantap
1: Lady
0: tuh ya.
1: itu menang loh itu lagunya.
0: Iya loh,
1: Iya,
0: pastinya.
1: di
0: Siapa
1: Budokan
0: sih yang gak
1: Tokyo
0: tahu
1: ya.
0: Bung Harvey juga Macan Festival.
1: Festival.
0: Kantornya Jadi Nemo juga loh. Benar. Oh, selain
1: Kantora ya
0: selain
1: waktu
0: rilis,
1: nah
0: aku
1: apa?
0: mau nanya dulu,
1: Iya,
0: Mas.
1: silakan wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi? Loh,
1: Kontrakan,
0: kita
1: kontrak.
0: tahu kan
1: Ya itu apa
0: bisnis
1: tuh? Ya begitulah.
0: kontrakan ya.
1: Nanti itu
0: Didoain ya.
1: nyari lagi
0: Semoga
1: tanah.
0: bisa nambah.
1: Oke,
0: Nambah
1: siap,
0: terus
1: siap, siap.
0: kamarnya, nambah terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp, Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi.
0: Saya
1: Saya
0: monitor
1: monitor saja
0: dari
1: dari
0: Manokwari
1: Manokwari
0: yang
1: yang cerah,
0: cerah,
1: Bang
0: Bang Bonar.
1: Bonar. Kemudian,
0: Aduh,
1: oh
0: apa
1: ini
0: lagi?
1: request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas dan
0: Oh,
1: Mbak
0: ini
1: Ita.
0: Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
0: Tuh, Tokyo ikut ikut nyimak loh. Mas Dino,
1: Tokyo,
0: iya di
1: keren
0: Tokyo.
1: loh. Apa nih?
0: Wow.
1: Untuk bintang
0: Jadi
1: tamunya
0: Mas
1: Mas Dino
0: Dino
1: Kantora,
0: keren.
1: selain jadi penyanyi, aktivitas lain
0: Nah,
1: apa?
0: itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: Bu
0: di
1: Farida di
0: Palu,
1: Palu ya.
0: Mas Gilang. Makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato,
0: Arigato,
1: salam
0: gozaimasu.
1: dari Tokyo. Ada
0: Apa lagi?
1: malam Ruang Rindu, ada Pak
0: Kuat.
1: Kuat Kuswanto di
0: Di
1: Perumunjul,
0: Tangerang.
1: Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh,
0: Salam
1: ini
0: buat
1: buat
0: Mas
1: Mas Andes,
0: Andes.
1: nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat
0: Sato,
1: malam.
0: selamat malam. Dan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo?
2: Halo.
1: Iya,
0: Ya.
1: dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Tulak Sarunding.
1: Tenggarong. Tenggarong itu
0: Tenggarong.
1: Tenggarong itu Kalimantan.
0: Kalimantan.
1: Ya?
0: Halo, Bang.
2: Ya, Kalimantan Timur,
1: Timur Kalimantan
0: Timur.
1: Timur.
0: Kaltim.
1: Silakan
0: Bang
1: silakan
0: siapa?
1: dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
2: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
0: Kenapa, Bang? Kok nggak jelas?
2: Julok Serunding.
1: Oh, Julok Sarundeng.
0: Julak.
1: Julak Sarundeng.
0: Oke,
2: ya,
0: Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
0: Langsung
1: sama
0: ke
1: Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan, Bang.
2: Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
0: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama
1: Kalau
0: Mas
1: request
0: Dino.
1: lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
1: Jam 10
0: malam.
1: malam.
0: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Bang Julak.
2: Malam yang di kantoran ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja.
2: Ya, salam, salam, salam kenal aja lah.
1: Oke.
0: Okay,
1: okay.
3: Terima kasih, Bang Julak.
2: Ini baru, kan ini baru perdana, jadi kita nih kurang kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya,
1: oh,
0: jadi
1: baru
0: ini acara ya baru perdana boleh. Dan nitip-nitip salam boleh, Bang. Silakan buat teman-temannya mungkin lewat
2: itu
0: udara.
2: Salamnya,
0: ya.
2: Salamnya buat semuanya aja dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
2: Salam kenal dari
0: Siap.
2: Kaltim ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRI Pro 1
0: Amin.
2: Jakarta ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Ini dengan siapa nih?
0: Kenapa, Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya, Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini, Bang.
2: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
1: Oh, siap, terima kasih.
0: Okay, terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tawang di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak
0: ya,
1: Ita
0: ya,
1: dan Bung Yudi dan juga
0: gestar
1: Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu.
1: Sukses selalu.
0: Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin?
0: Nanti
1: saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kan cuma Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan?
1: Iya.

0: sampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
1: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Ya, justru itu harus dipromosikan. Nah, iya. Begitu.
1: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
0: Semoga
1: terus,
0: banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu tetap betul. Ada untukmu.
1: Tetap Ada Untukmu nanti.
0: Dari Dino Kantor.
1: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke. Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas
1: di,
0: ya.
1: Ini, di itu ya diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
2: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
1: Oh iya.
2: Dan teman-teman Geronimo.
0: Mudah-mudahan ya,
2: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
1: boleh, boleh,
2: di ruang rindu.
1: Ya, di ruang rindu. Saya bilang gitu
0: ya.
1: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
2: Siap,
1: ya.
2: Siap Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
1: Kayak sekalian rilis lagu ya.
2: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
1: Aku Suka Kamu Suka.
2: Baiklah. Kita pamit.
0: Kita pamit.
2: Saya Yudi Ismail.
0: Kita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

45 menit waktu Indonesia bagian timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Dedi, operator Bung Adit, kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kita, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Dalam pemaparannya, ia juga menyoroti masih tingginya beban penyakit menular di Indonesia, termasuk tuberkulosis atau TBC, difteri, dan campak yang masih berada pada peringkat atas secara global. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penyakit-penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi yang lengkap dan tepat waktu. Ia juga turut menyoroti kasus kanker serviks yang masih menjadi ancaman serius bagi perempuan di Indonesia dengan angka kematian yang signifikan setiap jam. Selain itu, diare dan pneumonia disebut masih menjadi penyebab utama kematian pada anak dan balita yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi kesehatan dasar. Aminuddin mengingatkan bahwa data kesehatan bukan sekedar angka statistik, melainkan mempresentasikan kehidupan nyata anak-anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan. Ia menekankan pentingnya melihat setiap data sebagai gambaran masa depan generasi muda Papua Barat yang harus dijaga hak-haknya.
1: Ketika kita sudah berada di pucuk-pucuk pimpinan, mungkin kita melihatnya hanya angka ya, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi, mungkin mesti kita ingat lagi, Bapak-Ibu sekalian, di balik angka-angka itu ada setiap anak. Anak-anak yang tadi baris di depan, yang mereka bisa ketawa, mereka bisa menari, kalau mereka diare, kalau mereka sakit, kalau mereka stunting, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, mungkin mereka tidak akan bisa tertawa, menari, dan menikmati apa yang menjadi hak mereka, Bapak-Ibu sekalian. Jadi melalui forum ini, kami harapkan kita perkuat lagi. Kita perkuat lagi komitmen kita perkuat lagi semangat kita, bahwa di balik upaya-upaya yang kita lakukan untuk memenuhi cakupan imunisasi, untuk memastikan 6 SPN di posyandu itu bisa terpenuhi, ada senyum dan ada tawa anak-anak yang mungkin akan bisa terwujud sehingga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan.
0: Ia menambahkan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, posyandu, dan pencatatan kelahiran menjadi kunci dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak-haknya secara utuh. Melalui momentum ini, UNICEF menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperkuat layanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi, pemenuhan gizi, serta pencatatan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran. Ia berharap gerakan Ayo ke Posyandu dapat menjadi pemicu lahirnya generasi emas Papua Barat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. Saudara, pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat mulai menunjukkan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata Manokwari mencatat adanya peningkatan aktivitas kunjungan sejak perhelatan tersebut berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Manokwari Immanuel Pangaribuan menyampaikan bahwa kehadiran peserta dan kontingen dari berbagai daerah memberi pengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi, terutama di sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, hingga pelaku UMKM. Ia menjelaskan sebelum pelaksanaan kegiatan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk pembekalan kepada liaison officer atau LO yang bertugas mendampingi kontingen. Para LO ini diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi terkait destinasi wisata yang ada di Manokwari. Menurutnya, para peserta Pesparawi juga memiliki peran penting sebagai media promosi tidak langsung. Pengalaman mereka selama berada di Manokwari diharapkan dapat menjadi cerita yang dibagikan kembali di daerah asal masing-masing.
2: Pelaksanaan Pesparawi yang ke-14 di Provinsi Papua Barat dengan bertempat di Kabupaten Manokwari. Dampak dari sektor pariwisata yang kita lihat tentunya dari sisi statistiknya, ya, jumlah kunjungan orang ke Manokwari tentunya meningkat. Kemudian potensi apa yang kita bisa lihat dari situ, kunjungan para duta-duta Pesparawi ini tentunya kita punya kesempatan untuk bagaimana memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Melalui para peserta ini, kita

0: Saya juga memperoleh keuntungan bahwa mereka bisa menceritakan hal-hal yang menjadi unggulan potensi di Kabupaten Manokwari kepada khalayak ramai yang ada di tempat daerah mereka masing-masing.
1: Selain itu, Immanuel menilai momentum Pesta Rawit turut mendorong masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha wisata, untuk meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan potensi daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan event ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk pengembangan sektor pariwisata ke depan, baik dari sisi kelebihan maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Penampilan paduan suara solo asal Provinsi Sumatera Utara dalam ajang Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari berlangsung lancar dan mendapat sambutan meriah dari para penonton yang hadir. Kepada RRI, Henny Nainggolan mengaku merasa lega setelah berhasil membawakan pujian di hadapan dewan juri dan masyarakat yang menyaksikan perlombaan. Menurut Henny, persiapan yang dilakukan tidak singkat. Dirinya telah menjalani latihan secara intensif sejak Februari 2026 untuk mematangkan kemampuan vokal serta penghayatan lagu yang akan dibawakan. Menariknya, meski tampil di ajang nasional yang diikuti peserta dari berbagai provinsi, Henny mengaku tidak merasakan grogi saat berada di atas panggung. Ia menilai latihan yang panjang dan persiapan yang matang menjadi kunci kepercayaan dirinya.
3: Perasaannya setelah membawakan pujiannya, puji Tuhan lega sih, Bapak.
4: Persiapannya udah berapa lama?
3: Dari kira-kira dari bulan 2 ya, Kak.
4: Grogi nggak? Ada rasa grogi nggak?
3: Di atas ya, tadi, ya, puji Tuhan nggak sih, Pak?
4: Enggak.
1: Pesta Rawi Nasional 14 di Manokwari menjadi ajang bagi generasi muda gereja dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan kemampuan seni suaranya, sekaligus mempererat persaudaraan, persatuan, dan semangat kebersamaan dalam menjaga keberagaman bangsa. Lembaga Alkitab Indonesia LAI turut mengisi stand pameran Pesta Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Penjualan Alkitab pada pameran Pesta Rawi di Manokwari merupakan salah satu upaya LAI untuk memudahkan umat Kristiani untuk mendapatkan Alkitab dengan harga yang terjangkau. Alkitab yang dijual ada beberapa ukuran dan model, baik sampul yang biasa, tetapi juga yang bersampul corak dan bervariasi. Selain itu, ada pula Alkitab anak-anak dengan didukung oleh gambar yang dapat memberikan pemahaman, dipatok dengan harga produksi, sehingga lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual di tempat-tempat lain. Ani Hutagalung, staf Lembaga Alkitab Indonesia, mengatakan, sejak 2 hari pembukaan pameran ini, permintaan masyarakat sangat meningkat. Alkitab lebih sehari terjual 20 bahkan lebih.
5: Yang paling besar sekali 368.000, yang sedang itu 292.000. Ya, sangat puji Tuhan, sangat luar biasa. Mereka mungkin karena kurangnya informasi, ada stand-nya kami, jadi pada saat mereka lihat di Lembaga Alkitab Indonesia, nah gitu, jadi mereka sangat. Ada beberapa sih, Bu, ada yang dari memang tinggal di Manokwari, ada juga bahkan tadi ada kontingen Aceh beli.
1: Dikatakan pembeli terbanyak selain warga Manokwari, tetapi juga dari kontingen yang ada. Salah satu pembeli di antaranya kontingen perwakilan Nanggroe Aceh. Ani juga menyampaikan LAI mempunyai program peduli terhadap warga di gunung dan di lembah. Dalam program ini, LAI akan membagikan Alkitab kepada warga Kristen yang ada di gunung-gunung dan lembah untuk tahun ini. Sasarannya di Provinsi Pegunungan, yakni di Lanijaya. Untuk itu diharapkan adanya partisipasi warga gereja dalam bentuk sumbangan untuk menggantikan biaya produksi, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang terselamatkan.

Saudara, dari sisi UMKM dari pariwisata, pelaksanaan PES Parawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mulai menunjukkan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata Manokwari mencatat adanya peningkatan aktivitas kunjungan, serta sejak perhelatan tersebut berlangsung. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita daerah, kita ikuti jurnal PES Parawi Nasional 14 Papua Barat tahun 2026 bersama reporter Pati Alwarin Koibor.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Ragam informasi mengenai penyelenggaraan Pesparawi Nasional di Manokwari akan kami sajikan, mulai dari kesiapan panitia, kedatangan peserta, pengamanan, hingga berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Pesta Iman dan Seni Gerejawi tingkat nasional. Inilah Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Ragam informasi mengenai penyelenggaraan Pesparawi Nasional di Manokwari akan kami sajikan, mulai dari kesiapan panitia, kedatangan peserta, pengamanan, hingga berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Pesta Iman dan Seni Gerejawi tingkat nasional. Inilah Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.

0: Pelaksanaan lomba kategori paduan suara anak pada Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari berlangsung kompetitif. Dewan juri menilai kualitas peserta dari berbagai provinsi menunjukkan peningkatan yang merata dan membanggakan. Salah satu juri kategori paduan suara anak, Sukanti Sidarta, mengatakan seluruh peserta tampil dengan persiapan yang matang sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Menurutnya, hampir semua kontingen menampilkan kualitas vokal, teknik, dan penampilan yang baik sehingga dewan juri harus bekerja ekstra untuk menentukan peserta terbaik.
1: Ya, peserta pasti sudah mempersiapkan dengan matang ya, dan memang kami melihat itu semua pesertanya bagus-bagus, jadi sangat bersaing satu sama lain. Tapi kembali lagi, kita pasti akan mengambil yang terbaik dari yang baik-baik itu semua. Jadi sepertinya hampir semuanya itu totalitas ya untuk Pesparawi ini. Jadi kami sangat senang untuk dapat melihat perkembangan di setiap provinsi itu hampir merata. Jadi tidak ada yang satu jauh sekali perbedaannya seperti itu.
0: Ia mengaku bangga melihat perkembangan kualitas paduan suara anak dari berbagai provinsi yang dinilai semakin merata. Ia berharap semangat yang dibangun melalui Pesparawi tidak berhenti pada ajang perlombaan semata, tetapi terus diterapkan dalam pelayanan di gereja-gereja masing-masing. Sementara itu, Koordinator Seksi Lomba Pesparawi Nasional 14, Yusuf Sawaki, mengatakan sejumlah kategori lomba telah berlangsung di berbagai venue dan berjalan lancar. Kategori yang telah diperlombakan antara lain paduan suara anak di Auditorium Rektorat UNIPA, paduan suara remaja pemuda di Aula UNIPA, kategori solo anak dan remaja di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, serta vokal grup dan musik pop gerejawi di Alpha Confession Hall Polda Papua Barat.
2: Dan semua laporan sampai siang ini berjalan dengan baik, lancar. Kami harapkan bahwa dengan hari ini kita bisa belajar untuk memperbaiki kalau ada yang kurang-kurang di hari esok. Tetapi secara keseluruhan di hari ini semua berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, ini karena kerja keras panitia dengan di semua seksi yang mendukung penyelenggaraan lomba, sehingga hari ini lomba bisa berjalan dengan baik.
0: Ia menambahkan antusiasme masyarakat menjadi salah satu yang membanggakan bagi panitia. Ribuan penonton memadati berbagai venue untuk memberikan dukungan kepada para peserta. Khusus kategori paduan suara anak, tercatat sebanyak 16 kontingen mengikuti perlombaan, sementara satu kontingen dari Papua Tengah masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait keikutsertaannya dalam kompetisi tersebut. Kontingen Jawa Timur menargetkan prestasi terbaik pada ajang Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Untuk mewujudkan target tersebut, persiapan telah dilakukan sejak tahun 2024. Pembina Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Jawa Timur, Pendeta Luki Kris Prianto, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan peserta jauh sebelum pelaksanaan ajang nasional tersebut. Menurutnya, Pesparawi Nasional 14 awalnya dijadwalkan berlangsung pada tahun 2025, namun karena adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran, pelaksanaannya bergeser ke tahun 2026. Ia menjelaskan dari 12 kategori yang diperlombakan, Jawa Timur mengirimkan peserta pada 9 kategori dengan total 114 orang termasuk peserta dan pendamping.
3: Persiapan kami LPPD dari kontingen Jawa Timur, kami sudah mempersiapkan diri sejak tahun 2024, karena seharusnya Pesparawi ini tahun 2025, karena efisiensi anggaran akhirnya bergeser ke tahun 2026, akhirnya jadi kami justru semakin mempersiapkan diri untuk Pesparawi Nasional 14 di tahun 2026.
0: Ia optimis kontingen Jawa Timur mampu memberikan penampilan terbaik meskipun persaingan pada Pesparawi Nasional berlangsung sangat ketat. Selain mempersiapkan peserta secara teknis, kontingen Jawa Timur juga menyambut baik pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari yang dinilai menjadi momentum mempererat persaudaraan antar umat Kristiani dari seluruh Indonesia. Diinformasikan pada tanggal 26, sejumlah kategori akan dilombakan, diantaranya paduan suara dewasa campuran berpusat di venue Aula Utama UNIPA, dan kategori paduan suara wanita akan berlangsung di Auditorium UNIPA. Sementara pada tanggal 27 Juni akan berlangsung lomba kategori paduan suara pria dan musik gerejawi Nusantara. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lomba pada venue Pesparawi Nasional, PT PLN Persero UP3 Manokwari memastikan pasokan listrik selama pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari berlangsung aman dan lancar. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan guna mendukung kelancaran seluruh rangkaian lomba dan kegiatan pendukung lainnya. Tim leader K3 Lingkungan dan Keamanan PT PLNI Persero UP3 Manokwari, Nafrans Aji Yuda Sasi Pradana mengatakan, PLN berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 melalui penyediaan sistem kelistrikan yang andal. Menurutnya, PLN telah menyiapkan generator set, genset berkapasitas 100 kW sebagai cadangan daya apabila terjadi gangguan pada jaringan utama.
4: Kita sangat membantu, sangat berperan aktif dalam hal backup kelistrikan di acara Pesparawi Nasional ini. Yang pertama, kita sudah siapkan genset kapasitas 100 kW untuk mendukung kelancaran acara supaya bila mana nanti terjadi gangguan dari sisi kelistrikan, kita sudah bisa mengantisipasi tanpa terjadi padam atau kedip.
0: Nafran menegaskan, hingga memasuki beberapa hari pelaksanaan Pesparawi Nasional 14, kondisi sistem kelistrikan di seluruh venue lomba masih dalam keadaan aman dan terkendali. Ia menjelaskan, PLN menempatkan personil siaga di sejumlah titik strategis dan membagi tim kerja untuk memastikan respon cepat apabila terjadi gangguan. Selain kesiapan teknis, PLN juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga infrastruktur kelistrikan demi mendukung suksesnya pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan petugas kelistrikan dapat terus terjalin guna menjaga kendala pasokan listrik selama berlangsungnya Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Dari sisi UMKM dan pariwisata, pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mulai menunjukkan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata Manokwari mencatat adanya peningkatan aktivitas kunjungan sejak perhelatan tersebut berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Manokwari, Immanuel Pangaribuan, menyampaikan, kehadiran peserta dan kontingen dari berbagai daerah memberi pengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi, terutama di sektor jasa seperti perhotelan, transportasi, hingga pelaku UMKM. Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan kegiatan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk pembekalan kepada liaison officer LO yang bertugas mendampingi kontingen. Para LO diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi terkait destinasi wisata di Manokwari. Menurutnya, para peserta Pesparawi juga memiliki peran penting sebagai media promosi secara tidak langsung. Pengalaman mereka selama berada di Manokwari diharapkan dapat menjadi cerita yang dibagikan kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Pelaksanaan Pesparawi yang ke-14 di Provinsi Papua Barat dengan bertempat di Kabupaten Manokwari. Dampak dari sektor pariwisata yang kita lihat tentunya dari sisi statistiknya, ya, jumlah kunjungan orang ke Manokwari tentunya meningkat. Kemudian potensi apa yang kita bisa lihat dari situ, kunjungan para duta-duta Pesparawi ini tentunya kita punya kesempatan untuk bagaimana memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Melalui para peserta ini, kita juga memperoleh keuntungan bahwa mereka bisa menceritakan hal-hal yang menjadi unggulan potensi di Kabupaten Manokwari kepada khalayak ramai yang ada di tempat daerah mereka masing-masing.
0: Selain itu, Immanuel menilai momentum Pesparawi turut mendorong masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha wisata, untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengembangkan potensi daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan event ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata ke depan, baik dari sisi kelebihan maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Dari Manokwari, Papua Barat, Patialwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Jurnal Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Terima kasih telah bersama kami. Tetap ikuti informasi terkini seputar Pesta Rawi Nasional ke-14. RRI Manokwari tetap mengudara untuk Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen terbesar.

agama serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar setiap program satu di mana Anda berada. Saat ini sudah pukul 6:44 waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana pagi Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 7 nanti waktu Indonesia Timur kita akan kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta, namun bukan mengikuti warta berita sentral ya. Kita akan kembali mengikuti jalannya pertandingan siaran langsung ya, sepak bola Piala Dunia 2026, Skotlandia melawan Brasil. Untuk itu pendengar, terima kasih untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11 saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Huya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Dengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekelip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan

0: Kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah. Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ke tengah kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno, langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Peterson harus menjatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimares ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimares sudah bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan. Masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brazil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan, namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan. Sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brazil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimares di sektor kanan. Brazil melepas, terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brazil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam ketembakan langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi, mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Peterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Peterson. Bayangin oleh pemain Brazil, namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri. Pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia. Marquinhos geser sebelah kiri. Gabriel menurut punggung 3. Pendek saja kepada Paqueta. Melebar ke sektor kanan. Oke, ini maksud kami. Kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
1: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui nomor 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu di bola Vinicius, masuk di dalam Vinicius ke gawang, masuk! Gol! Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini, tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia. Bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan

0: dilakukan oleh Jack Henry, bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Andrews Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
1: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
0: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini Bung juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat ya tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
2: Henry.
0: Henry ya. Kita masih melihat apakah memang, kalau dari kacamata Bung Henry seperti apa?
1: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya, karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul, karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya, dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya, kita masih
1: menantikan. Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
1: Oh, no goal ya.
0: No goal ya, no goal ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
1: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini, dan gangguannya pun saat ini, dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya, sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda ini.
1: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24, tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko, dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
2: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya, Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C, antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia, menghadapi Brazil. Karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia, meskipun pertandingnya di Florida, Amerika Serikat. Namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
1: Water break.
2: Nah, sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan
1: intinya ya. Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini, setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
2: yeah,
1: di masing-masing, mm-hmm, dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab, yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
2: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
1: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clarke ya. Lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi lini belakang mereka sangat payah ya. Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gunda tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius. Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clarke untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya. Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
2: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
1: Betul, apalagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya. Dan bahkan padahal dia ada role permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang gol lagi.
2: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini, di mana sekali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut, mohon maaf pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang ketujuh, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Bola ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna. Ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada Samuel Galang enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo. Bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan. Kali ini, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi, operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini, sektor sebelah kanan, mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, dituju adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
3: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut kini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil, dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya,
0: umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia. Di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McGill. Mencoba melewati satu. Masih milik Lutia. Masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan. Namun bisa dicuri pemain Brazil. Kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri. Masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati. Namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung syuting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti. Sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya. Namun masih bisa diheading tadi, ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Guimarães. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Alisson Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuli dia melewati dua pemain, umpan ke sisi gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1, namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi, namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil, ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 ini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor punggung 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di mana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi, lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16, kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi, kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela
3: arahkan ke sektor kanan ada Marquinhos, pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini berasal dari sektor kanan pertahanan Skotlandia melewati dua pemainnya, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi, tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius ini. Scott berikan umpan kepada Gannon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola melebar ke sektor kiri, kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Gannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut, sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke belakang. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi nih, ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
2: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini. Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya, sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26. Yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior, langsung umpan jauh pada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil, ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti, namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung menghidupkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alisson Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos kali ini, kembali kepada Becker, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel kali ini. Coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel, lepar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada back.

0: Gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak menor punggung 17 ke belakang dia. Nathan Patterson masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja? Ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini. Sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil, sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian, kostum, dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk di 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana. Kembali kepada Gabriel, sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, so, umpan coba tadi. Matheus Cunha mencoba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam, mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia. Tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km ya. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, patahkan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, pemain nomor punggung 3. Coba untuk mengatur serangan kali ini Gabriel sambil menguasai bola. Ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo. Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumumannya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Pemain nomor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini pemain Brazil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja, ini sepertinya pemain Brazil ya, umpan-umpan pendek. 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brazil, kali ini bayang-bayangnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brazil, sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia, bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brazil.
1: Ya, pendengar, Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri, ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan.